wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Yeah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda. Di mana jua anda berada pagi ni, masih lagi gerak solo pagi ni. Tapi tak apa, tuan-tuan dan perempuan ada kan, adik kakak ada semua. Jadi kita tak bimbang. Hari ini hari apa? Semua pandai-pandai belaka. Hari ini hari Isnin. Tu dia kena jawab perpisahan ke apa. Hari ini mesti kita dapat 100%. Sebab apa? Sebab kita hebat. Okey, ini dia Kedai FM sebenarnya untuk anda. Dan anda boleh terus melekat bersama kami di semua platform media sosial kita. Tak kira lah di TikTok ataupun di Rumah Biru kita untuk waktu ni. Boleh teruslah bersama dengan DJI insyaAllah. DJI tak sorangan tau. Abang solo-solo saja. Tapi bersama dengan Khairuddin Razak dan juga... Siapa lagi dek kalau bukannya Syuk tu? Syukri Ismail. Terima kasih Fat Angel. Fat Angel. Topik pagi ini kita nak layan anda. Kita 16 ni pastinya kita akan cuti ya. 16 September sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema HKHM. Jadi topik kita pagi ni, kita sembang-sembang. Ada juga orang yang semalam je layan rakan-rakan kita Yamai dari Singapura. Yamai dari Singapura semalam. Nak lajak pi ke seberang, tapi dia singgah jumpa dengan kawan-kawan lama dulu. Dia pun kawan lama kita, kita pun kawan lama dia. Jadi sembang-sembang ramailah orang Singapura yang mai semalam sembang dengan GE. Sembang-sembang adalah terselit dengan tuah. Tuah ayam nampak di kaki dek. Kalau tuah manusia nampak di mana? Nampak di mana? Adakah di keretanya? Boleh jadi empat angka ataupun di motonya juga dengan angka. Di mana lagi? Tuah manusia ni tuan-tuan. Kita lah dari kecil. Kalau tuah ayam kita nampak dah punya susuh dia tu. Tuah dia kan. Tapi manusia ni kita tak tahu macam mana lagi. So tak je hari ni kita beza. Esok kita berbeza lagi. Dia berbeza-beza hari-hari kan. Okay, sebenarnya yang kita nak kongsikan. Kita peluang ni kadang-kadang dia main depan mata tau. Kita saja yang tak mau. Kita sebut pasal peluang yang mai depan mata kita. Sebab tu kita tajuk kita hari ni tolak tuah. Kita tolak tuah ni peluang mai depan mata. Ada sebab mereka Singapura semalam. Mereka sembang berkenaan dengan GE pun terpaksa up diri di GE jugalah semalam kan. Sebagai seorang penyampai di Kedai FM, mereka semua speaking. Mereka sembang berkenaan mereka punya kerja. Mereka hidup mereka tu dengan lagu tu lah. Ada yang kata dah tolak dia punya tuah dia tu, sepatutnya dia ni tak duduk macam ni. Dia kata kerja lebih hebat lagi, dia kata dengan gaji ataupun salarynya tu melebihi angka yang sekarang ni. Okay, kita pun tunggu duk kan. Dia pun dah naik lift, kita tunggu lagi naik jet lah. Okay, itulah kadang-kadang kita kata kita tak mau kan. Peluang mai depan mata. Orang pelawar kita kerja, kita kata aduh tak apa nak minat lah kerja DJ ni. Tak mau, boleh mau tak? Ni tengok bakat dah ada apa semua, percakapan dah jadi MC, rata pindah dah, semua majlis dah masuk dah. Mau tak jadi DJ Kedai FM? Tak maulah. Satu kita dah tolak tuah. Kemudian pula ada juga yang buy lagi kat kita, kawan-kawan kita. Woi man, aku ni cerita dia. Jadi, alhamdulillah lah tengok kan pasaran sekarang ni. Benda ni memang bagus tau. Memang sangat-sangat laris lah kalau kita buat. Apa kata sajalah nak pelawa, nak ajak hang ni mau tak buat bisnes dengan aku. Semalam kan kita cakap berkenaan dengan perniagaan. Semalam kan banyak yang ramai yang berniaga makanan semalam, tak apa. Dah kawan kita ajak. Tak apa, tak apa. Bab modal tak apa. Aku janji hamau dengan aku ya. Kita nak ambil semangat DJ tu. Kita pun kata, ish aku ni lah. Tak apa nak pandai sangat. Tak apa nak reti sangat. Kita dah hidup selesa sekarang ni, dik. Kan, kerja main bercakap saja dia kata. Kemudian pula ada kenalan kita yang baru pula, mai. Nak buat juga, nak ajak juga. Apa, boleh nak bantu. Kita dia nak, dia ni nak... kenaikan orang untuk nak bantu kita supaya kita lebih lagi maju ke hadapan. Apa kita kata tau? Kita kata tak apa nanti dulu. Lepas ni lah. Kita tak mau. Kita dah hidup selesa ni. Ha, itu yang kita tu. Tu yang katakan tolak tuah tu. Dera yang runtuh lain cerita di. Ada juga yang sebut sini dera yang runtuh. Mana ada? Tak ada dera yang runtuh Bang Khairul. Dera yang runtuh lagu lain. Nah, ha, kena dera yang putih runtuh, runtuh nak buat nentang apa? Ha, kalau hak masak tu boleh gagah kan? Okey. Itu antaranya yang kita katakan berkenaan dengan tolak tuah lah pagi ni. Ada siapa yang nak kongsikan cerita berkenaan dengan dia pernah tolak tuah lah?
sepatutnya dia tak macam ni, dia dah dapat satu benda yang lebih hebat dari sekarang ni. Memanglah rezeki kan, tapi kita dalam konteks sekarang ni, kita nak katakan kita tolak tuah. Allah dah kirimkan dah benda tu kepada kita, tapi kita tak mau. Benda tu benda yang elok lah, takkan benda tak elok. Okey, ada lagi untuk waktu ni, Fikri Permatang Pau, Pulau Pinang. Dia kata, bak tolak tuah ni memang ada lah DJ, semestinya ada. Saya pemandu Grab, dia kata, pagi-pagi hari-hari dengar kedai FM. Dia kata, pernah tolak tuah, tapi tak apalah, tu kita tak anggap dengan sebagai rezeki lah. Tapi tuah saya tu jumpa beg duit dalam kereta, depa tinggal banyak sangat dalam tu. Tolak tuah sungguh, tapi saya tak mau, bukan hak saya. Hak tu bagus ya bang, hak tu bagus ya bang Fikri. Nah, bang Fikri, hak tu memang bagus sangat lah. Saya pesara tentera, nama Syukri, panggil Fakri lah. Nah, alhamdulillah lah. Dia jumpa beg dalam kereta, dia bawa Grab, beg dalam kereta. Mestilah kita tuan tu dia boleh trace, tapi dia tak ambil langsung apa tu, dia terus pergi cari tuan tu balik. Kalau tuan tu balik, mungkin dia bagi balik beg tu lah. Tolak tuah dia kata. Bukan tolak tuah lah, tapi memang yang tu hakikatnya bukan hak kita, Abang Kri. Okay, baik untuk anda, jangan duk tolak tuah sangat. Tuah badan kita sama, kena jaga sama, reward diri. Jangan duk tolak tuah. Tapi kita cerita ni bak hak kita tolak tuah tu. Bertuahnya kita tu sepatutnya, tapi kita tolak. Ada surat main kerja dah, kita tak berani nak pi. Jadi rani nak kena duk type surat tolak. Dah sekali wak lori tanah sampai gelar, tak apa lah, alhamdulillah. Tapi kita nak cerita bab kita tolak tuah tu. Rezeki yang main dekat kita tu kita tolak. Faham? Hehehe. Hai. Kedai FM.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

Dalam 10 hashtag rancak berbisa. Tolak tuah pagi ni. Ada juga yang kata tolak tuah. Terima kasih rakan kita juga, Kak Ana. Kak Ana dia kata selamat pagi. Tolak tuah ni kadang-kadang bukan saja nak tolak, tapi terpaksa. Terpaksa ditolak tak ada pilihan. Terpaksa tolak. Saya dapat sambung belajar tajaan kerajaan pula tu. Tapi dia kata terpaksa tolak sebab nak kahwin. Dia dah ada anak. Usia muda bukan sekali tajaan tu, tapi berkali-kali dia dalam pantang pula tu, susah lah. Orang macam tu memanglah kan, hak tu terpaksa ditolak sungguh lah. Tapi itu memang ada tuah tu, memang dah ada lah. Dah dapat dah kan. Orang kata apa, memang hebat lah. Tapi terpaksa ditolak. Kena tolak juga. Tak tolak macam mana, dalam pantang. Dalam pantang bukan nak pergi macam mana. Walaupun dapat beasiswa ke apa pun, main dalam pantang tak boleh kira apa. Tapi lah ni mereka tengok dalam pantang kan, budak-budak lah ni. Dalam pantang boleh pergi supermarket. Dalam pantang boleh pergi makan fast food. Wai. Dalam pantang boleh makan laksa. Wow. Hebat kan. Samsul Baharin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Samsul Baharin. Ada tolak tuah tak? Jangan duk tolak tuah sangat Samsul Baharin. Okey, ada lagi kita tengok untuk waktu ni. Cik Zaviah. Okey, terima kasih juga. Tekong Abang Sado 30. Waalaikumsalam. Macam mana hari ni? Tenggiri ada, dia kata. Memang takkan tolak tuah, dia kata, kalau dengan tenggiri ni. Takkan tolak tuah, dia kata, kalau dengan tenggiri. Tuah saya memang banyak, dia kata. Alhamdulillah. Terima kasih Tekong Abang Sado. Bila nak jalan? Zaman lah memang je, pantang tengok je. Dulu kena marah dengan orang tua. Tapi kalau lah, tak jaga dah pantang-pantang. Tekong Abang Sado, dia kata duduk darat lah. Duduk darat lah. Tak jadi raja laut lah, dia kata duduk darat lah. Kak Linda dia kata pernah juga, dia kata tolak tuah umur 18 dapat jadi nurse. Tapi tak pi sebab sayang nak tinggal family lah. Gitu. Syarul, waalaikumsalam. Abdul Rashid Maisa, Rashid Banglong, dia kata tolak tuah, dia kata tolak tuah sungguh, dapat ATM Angkatan Tentera Malaysia, dah naik kereta api, dia kata nak ke Ipoh waktu tu, tapi itulah sebut tulah tu kita faham dah, bukan dia kena tulah, tulah. Kalau tidak sekarang ni dah bersara dah, dia kata. Kawan saya dah ambil pencen dah, saya masih lagi macam ni, dia kata. Tak apalah, alhamdulillah jugalah. Tapi memang tolak tuah lah. Sepatutnya menjadi orang kata apa, barisan penjaga negara kan. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Halim Public Bank, dia tahu kenangan dulu lepas SPM dapat kerja macam-macam, dapat offer inspector polis tapi tolak, last dapat bank. Tahniah Abang Halim. Tak apa Abang Halim, hari-hari main duit Abang Halim. Hari-hari main duit. Duit baru bau sedap, man. Duit lama jangan duit tarik lama-lama sangat. Nanti kau penat. Okey, Abang Halim, terima kasih juga mendengarkan kita untuk waktu ini. Dan siapa lagi? Okey, ramai lagi rakan-rakan kita untuk waktu ini. Tapi sebelum tu juga kita nak layan lagi. Jangan tolak tuah. Kalau sebut pasal bercinta, nah, jangan tolak tuah. Mana nak tahu kot dia kaya raya, semua ada harta benda dia nak kita yang. Jangan duk tolak tuah nah. Kak Kasum 6417. Saya tolak tuah dulu kerja MBF Finance. Minat pomen punya pasal, berhenti bank pergi buat pomen. Clear Tekong Abang Sado 30. Tapi kalau tolak tuah orang nak kat kita, kita dah ada orang lain ni, jangan duk gagah bang. Seriau. Mana-mana tak duduk lah kereta waktu lah dua-dua orang kan. Abang dulu pernah juga tolak tuah yang weh. Abang orang sebelah kan. Nak tengok nak edit lagu mana. Ada sunroof.

Ella sebentar tadi mengisi ruang udara Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini. Okey, ada lagi rakan-rakan kita, Uncle John. Morning Uncle John. Okey, Kak Kalsum ni dia kata, GE, saya paling bertuah kerana dapat rumah sebiji. Ah, tu dia dapat rumah sebiji free of tak payah bayar mesti kupang pun dia kata. Oh, seronok lah kalau macam tu. Itu memanglah. Itu tapi Kak tak tolak tuah kan? Kak tak tolak tuah kan? Ada. Waalaikumsalam Kak Anaman dari Guang Cempedak juga. Terima kasih sama-sama dengan kita juga. Ramai no. Rizal Anwar, saya tolak tuah masa lepas SPM dapat tawaran masuk UiTM. Itulah rezeki tuan aturkan. Sekarang ni dah jadi cikgu. Rizal Anwar dah jadi cikgu. Alhamdulillah. Tapi itulah, kita tolak tuah tak semestinya. Kita cuma kita cakap dulu tuah tu ada dekat kita kan. Dia ramai dekat kita. Tapi kita tolak waktu tu. Macam-macam lah jadi kerja sampai kerja. Muhammad Hafiz. Saya dapat kerja TMB tapi waktu tu accident, kaki patah, tak boleh nak pergi mana. Hafiz Boyot. Zamri Mae, abang. Dulu pernah dapat tawaran kerja postman waktu tu. Tapi tak boleh nak pergi kekangan dia kata waktu tu. Alhamdulillah sekarang ni boleh lah. Tak apa. Tapi janji, kita tanya dulu waktu tu tolak tuah tu. Ha, tuah tu dah ada tapi terpaksa tolak waktu tu kan. Ha, macam tu lah. Zamri Mae.

Mak Ani Ayam. Mak Ani, Mas Balam ada kan Mak Ani Ayam ni kan? Mak Ani Ayam dari mana? Wang Tepuih ya, Jitra. Mak Ani awak, Mak Ani Ayam, Wang Tepuih Jitra. Pernah tolak tuah ada kata. Tapi tak itulah, jodoh kan, jodoh. Jodoh nak buat macam mana? Sepatutnya kahwin dengan cikgu. Tapi tolak, tapi tolak. Nak bertugas di tempat lain. Kesian dekat kawan tak larat nak tunggu. Tidak boleh kahwin dengan cikgu lah. Ni kahwin dengan siapa? Kan? Bukankah hak pasangan kita tu cikgu juga kan Mak ni? Hari-hari dia duk ajak anak-anak kita. Cikgu lah tu. Cikgu mula-mula sekali. Ibu dan juga ayah. Itulah cikgu mula-mula sekali. Dia ajak kita ABC. Dia ajak kita Bismillah. Dia ajak kita bagi salam. Cikgu juga tu. Mak ni, Mak ni ayam. Jangan cakap macam tu tak baik. Nanti dapat dengar tak syok lagu tu Mak ni ayam. Duk sorang kan duk ngangkak tu ni Mak ni ayam. Mak ni ayam tu lah abang sat. Duk sorang kan duk ngangkak waktu lah ni. Mak ni ayam orang tepui. Oh, duduk seorang. Tak apa, tak apa. Duduk seorang, tak apa. Mau kalau duduk dua dengan kau, tu dia. Zawawi Aziz. Saya pernah tolak tuah kerja gomen. Umur 18 sebab sambung ngaji. Lah, kerja swasta. Kahwin, dah anak 5. Kadang-kadang, dia kata, fikir-fikir kita ni sedang tolak tuah. Padahal kita sedang milih jalan yang lebih berat tapi lebih bermakna. Apa yang nampak seperti peluang yang dilepaskan, sebenarnya mungkin ruang untuk rezeki lain damai kemudian lah. Memang betul, you know? Allah ni dah atok dah rezeki untuk kita kan. Sebenarnya bila kita tolak satu-satu benda tu, itu bukan rezeki kita. Tapi apa yang kita nak cakap ini, kita pernah dapat benda tu. Kita pernah ditawarkan kepada kita benda tu. Tapi kita terpaksa menolak. Kalau kita tak menolak, sampai law lah. Gitu. Okey, baik. Untuk anda juga, tolak pun tolak lah. Nah? Tapi hak ni jangan tolak. Sebab ni Cinta Gunawan. Pernah tak anda tolak cinta? Tapi saya dengan Malon tu, saya tak nak tolak cinta dia. Sekali-sekala kena tolak juga kan?

Okey, itu dia Cinta Gunawan daripada Iwan sebentar tadi. Iwan dengan kita Maida. Nah, okey, Cinta Gunawan ni dia sebenarnya dalam satu konteks Gunawan. Boleh jadi nama orang lah kot kan. Dia tak khusus lah. Cinta Gunawan mungkin nama dia punya perempuan tu Gunawan. Sebab dia ada cerita ataupun kisah halan lagu tertentu, lagu tadi ya kan. Sebab itulah dia kita tengok karya-karya orang ni tak tentu. Kabom, kabom untuk anda. Jom sama dengan GE lagi untuk waktu ni. Ada lagi rakan-rakan kita. Terima kasih juga Azliza Azmi. Kak Azliza Azmi. Kak Azliza Azmi. Mat Mashkot 30. Tok Ayah Mat Mashkot, dia kata, salam GE, mai menyerok kedai roti canai ni. Ha, di mana? Kak Azliza Azmi pula, dia kata, salam GE, mai menyerok kedai Kak No, roti canai mentalun. Sedap ni. Tak apa, tak apa. Nanti kami, squad kami akan gerak api insyaAllah. Untuk, apa tu, radio bisnes. Najmi, boleh nah? Kak Ida Mayuti, dia tanya boleh satu soalan kat GE. GE, maklum tu cinta pertama ke GE? Hoi, soalan tu memang pelanduk ni dia mudah lupa jerat, tapi jerat takkan mudah lupa dengan pelanduk. Kak Ida Mayuti, bahaya soalan tu. Nak jawab tak kena, jawab pun tak kena. Oi, payah lagu tu. Mak Bon. Okey, ada lagi rakan-rakan kita tengok di Rumah Hijau. Dia kata, Waalaikumsalam. 16 September 2026. Kami penduduk Taman Seri Bayu 1, Sungai Lalang, penduduk lorong sebelah. Kami buat sambutan Hari Keluarga kat Sedim. Hati-hati bang. Family Day Taman Seri Bayu, KRT Zone 1A. Depa nak pergi ke Sedim. Selamat abang di sana. Hati-hati. Kemudian ada juga untuk waktu ni. Ini dia orang kuat kita ni. Tok Bilal Abdul Halim Hamid. Cucu saya nama Bilal. No, GE ada cucu ke? No, cicik pun ada. Abdul Halim Hamid. Terima kasih abang Bilal Abdul Halim Hamid. Dia kata, Pak Bilal sarapan kat SP hari ni. Jauhnya Pak Bilal pi dapat allowance dah ke? Wah, tak ajak GE pi naik train ke pi naik kereta? Nuraini Yusof. Ni Kak Anis Redang ni tak pernah tolak tuah. Yang mana tuah mai semua ambil sebab suami nama tuah. Oh gitu. Suami nama tuah pula dah. Memang tak pernah tolak tuah. Kalau tolak tuah jadi lagu mana? Kak Nuraini Yusof, kalau tolak tuah jadi lagu mana? Suami nama tuah. Tolak tuah akan jatuh lah tuah tu. Jangan duk tolak tuah tu. Tuah tu merajuk jenuh tuah-tuah kan. Okey, baik, terima kasih juga rakan-rakan kita. Ada lagi Muhammad Panglima, Mat Rimau juga bersama dengan kita. Anak Bongsu juga bersama dengan kita. Anak Bongsu dia kata, dulu suami saya kerja sambilan selama 14. 14 apa? Tiba-tiba rezeki suami dapat tetap dalam kerajaan. Masuk suami saya. Mak mentua saya tak bagi suami terima kerja tetap. Mak mentua kata, kalau suami kerja tetap, adik, bongsu, dia siapa nak bagi duit hari-hari? Mak mentua kata. Suami kerja dapat duit hari, boleh bagi hari-hari, boleh bagi kat adik bongsu dia. Kami masa tu anak dah 3, kena fikir hidup kami. Dia juga, dia kata, saya, kawan-kawan, suami saya, adik-beradik saya, suruh suami saya terima kerja tetap. Sebab kerja gomen, kerja kerajaan. Adik bongsu dah, dia dah 20 tahun dah, bagilah kerja. Yang mak mentua pun tak bagi adik bongsu kerja tu, duk harap nak ambil duit kat abang ya. Awak jadi lagu tu, alhamdulillah suami pilih kerja tetap. Walaupun mak mentua waktu tu dia kata jadi macam-macam, tak mau nak bagi kerja tetap. Awak jadi lagu tu mak mentua. Kita mak mentua ni pun kena buat bagi elok-elok tau. Yang mana nak jadi mak mentua? Mai kerusus dekat GE dulu. Siapa yang nak jadi mak mentua, pak mentua? Mai kerusus dekat GE dulu. HY apa, Hashraf apa? Okey, hati-hati semua. Long Safar GE. Alhamdulillah. Ini lagu Mama di Amaran Mama. Kita dengar kedai FM 9 pagi, kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Aktif 610 #RancakBerbisa.
1: Okey, baik, aktif 610 #RancakBerbisa. Terima kasih Bang Din Khairuddin Razak. Okey, untuk anda Langkawi juga hadir waktu ini. Mazlan 14-14. Kak Linda, okey. Baik, Zali Tok Batin juga hadir. Zan Tok Batin dah? Zan Batin ada dah waktu ini. Okey, Semut Hutan, Lorong 8 hadir. Lorong 9 tadi Bang Din dah pergi dah, Lorong 9. Okey, JPN Negeri Kedah pula, dia kata sesuatu yang istimewa sebenar hari Malaysia. Nantikan, habak mai sikit sampai tak ada clue langsung ni. JPN Negeri Kedah ni, Jabatan Pendaftaran Negeri. Negara Negeri Kedah. Kalau saya, kawan saya Faiz Azri. Tapi pasal duk-duk buat lagu ni, suatu yang istimewa sebenar hari Malaysia. Nantikan, JPN Negeri Kedah. Kami tercari-cari, tertunggu-tunggu gitu. Apa dia? Kak Nur Aini Yusof, apa khabar kak? Dia kata nama suami kak bukannya tuah. Bukan kak. Kak ni oi, orang lain. Jangan duk tolak tuah sangat. Okey, ada lagi Hasbullah, mai Padang Hang makan roti canai terbaik. Ha, mai juga mai jangan tak mai JE. Dan kawan, insyaAllah Bang Lah. Nanti kita pergi Bang Lah. Kalau dengar Bang Lah ni kita ni tak tolak abang kata, mau kata Bang Syed katalah gitu. Okey, semua sekali untuk anda, pukul 9 pagi kita nak ke Angkasa Puri Kuala Lumpur nah. Ingat nah, nak bawa semua pergi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tak kira yang mana duk dengar ke, tak dengar ke, semua kita nak bawa pergi. KRT Taman Pruda 1F Anjor Bodi.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan iklan.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan. Financing

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertigalahan antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada asli terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

rasa. Pergi sana, aku sibuk, aku lupa. Buat apa, aku leka dengan dunia.

0: Lazada.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
2: Anda ingin cabar mereka?

Okey, aktif 6.10. Itulah dia untuk anda. Okey, Kedai FM Suara Harmoni masih lagi bersama dengan DJE pagi ni. Hari ni hari Isnin. Ya, kita dah berada di 14 September 2026. Okey. Yang bersama kita lagi untuk waktu ini di Rumah Biru ataupun di Facebook Kedai FM. Terima kasih banyak-banyak. Tak lekang-lekang, Kak Mah juga, ya, rakan-rakan kita yang lain. Surya Yati juga tolak tua. Taklah dapat masuk di kita empat. Dia kata waktu tu kerana kemiskinan. Tak apa. Zawawi Aziz juga tadi selesai sudah. Samsul Baharin, Solehah Din, Nur Rashid, Cik Ahmad juga. Kita selalu kata segan, malu, tak mau ambil tau. Biar pilah. Itulah antaranya yang kita tolak tuah. Jangan sesekali kita tolak tuah, tuan-tuan dan puan, ya. Sebab apa? Kalau sebut pasal tuah ni kan, kita mungkin juga selama ni kita selalu kata, aku ni, saya ni tak bertuah. Oi, biar betul, takkan tak bertuah? Mana boleh tak bertuah? Kita semua kan orang yang bertuah. Kita tak bertuah, kita kata. Tapi, cuba kita tengok saat, kita fikir sejenak apa yang kita kata tu. Apa yang kita kata, aku ni tak pernah bertuah. Tak bertuah lagi. Berapa banyak peluang yang pernah mai dekat kita. Kita tengok, cuba kita boleh kira atau peluang-peluang yang elok. Peluang ni bukannya duit kupang saja, pekerjaan, kesihatan tu juga peluang untuk kita sebenarnya, eh. Kebahagiaan dalam keluarga. Jadi ada juga lagi berkenaan dengan kalau kita kerap ke surau, ke masjid yang menganjurkan kuliah-kuliah dan sebagainya. Ramai tok-tok guru kita kan. Tok-tok guru kita yang cerita berkenaan dengan pesanan-pesanan Rasulullah kepada kita. Hadis-hadis mengajar kita. Waktu tu kita ambil dah intipati ataupun apa yang diajar. Tu peluang tu sebenarnya tu. Tu tuah tu untuk kita tu. Sebab kita mampu untuk melangkah pi. Kalau kata kita pi saja nak duduk dalam tu, kita tak ambil. Oi, rugi dek. Ada juga peluang yang kita dapat, peluang tu yang kita, benda tu kita boleh galas tau. Kita ada kemahiran, kita ada kepakaran, kita mengaji dan semua. Tapi bila ada satu benda tu mai untuk kita dan kita tolak, pasal apa? Pasal kita takut. Terutama sekali public speaking kan. Kita takut. Risau lah nak pi ni, nak jadi MC ni. Majlis apa tu? Adalah majlis di komuniti. Rasa risau. Berapa bayaran? Cekang juga ni. Kan? Rasa takut kita tolak. Itu ada juga. Mungkin kita ni bukan tak bertuah tau sebenarnya. Dalam hidup kita ni tak ada yang tak bertuah. Semua kita ni ada tuah yang tersendiri. Mungkin kita cuma yang kita belum lagi kita tahu tu adalah rezeki buat kita dan juga tuah buat kita. Tapi tak apalah, untuk anda rezeki masing-masing lah, insyaAllah, ya. Jadi kita fikir balik-balik lah. Kalau kata ada yang siapa yang main pelawar kita, tak di pelawar. Tapi kalau di pelawar tu, benda-benda yang orang kata apa, baik bagi kita, baik bagi sekeliling kita, insyaAllah kita terima lah kan. Itu adalah rezeki sebenarnya. Apa yang kita terima tu, itulah yang mampu kita bawa. Sebenarnya kita ni tak ada siapa yang pun duk mencanak, duk meninggi di atas kan. Sebab kita nak panjat, mana ada dari atas. Tapi kita bermula dari bawah.

waktu ini, ada juga di antara kita yang kita ketahui, rakan-rakan kita yang tak apa nak senang. Maksud kata tak apa nak senang tu, ada juga yang tak apa nak sihat waktu ni, demam dan sebagainya. GE jumpa dengan Pak Nak Sahak, Zan Kedai, siapa lagi? Ada lagi 2-3 orang yang kita tengok dalam keadaan dia tu, kesihatan dia tu kurang memuaskan. Tak sihat lah tu. Tapi itulah, dalam tak sihat kan sebenarnya, badan kita juga memerlukan kerehatan. Dan bila kita demam ni, segala otot, urat-urat dalam badan kita ni, dia sakit. Bila sakit waktu tu lah kita tak larat dan sebagainya. Bila kita ambil ubat, jumpa doktor, doktor akan bagi dengan ubat tahan sakit, ubat demam. Kemudian kita ada batuk-batuk pula, jenis batuk-batuk kahak dan sebagainya, ya. Ada yang sakit kepala, itu sistem kita demam lah tu. Sebab badan kita pun perlukan rest juga kan. Kita dah berapa lama dah kita tak demam, cuba ingat balik. Dah berapa lama dah badan kita tak rest, tak sihat, takat sesemua flu biasa tu. Itu no hal lah. Tapi setengah dari kita ni yang demam, kita tengok kan sekarang ni, ada juga berkenaan dengan simptom-simptom demam influenza. Influenza ni kita tengok ya, ada jangkitan virus pada sistem pernafasan kita lah. Kita dapat jadi lagu tu, jadi suara dia disengau sikit kan, nak menyanyi lagu Eliket Pemudah kan. Dan dia biasanya demai tu lo tu juga. Kadang-kadang kita tengok orang pun, kita tengok lo, ham siapa demam pula dah. Tahu-tahu simptom tu mai pula dekat kita. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan influenza ni, jangkitan virus ni, dia sistem pernafasan ni, dia biasa dia demai lo tu juga. Dan juga simptom dia ni boleh lebih kuat berbanding yang sesemua kita biasa yang duduk lengur, biasa melanui tu kan. Antaranya kalau nak tengok kita ni duduk di rumah kita, makan ubat pun tak lega. Biasalah, malas nak, bukan malas lah, tak mau nak jumpa dengan doktor. Sengah daripada kita tak makan ubat, beli dekat farmasi saja kan. Tak jumpa doktor ataupun rawatan kampung saja, bawa ayam menawak pi tolong buat sah. Tuah ni. Tuah buat sah, tak larat ni. Tengok sah kok ada apa-apa kan. Tuah pun ambil jampi, alhamdulillah kan. Itu pun boleh, tak ada masalah. Kenapa? Dia sebenarnya antara simptom influenza ni, dia demam atau rasa yang menggigil. Kita ketak tu, orang kata demam berketak. Sakit kepala lah, sakit badan, lemah habis lah. Kalau sebelum ni tak apa, satu pun ni nak angkat tangan pun tak larat. Nak makan pun tak selera. Selalunya kalau orang tak nasi ayam di depan, nasi Arab gitu, jalan dek, jalan. Aduh, ini tak boleh nak pi lah. Kuah fajri tak boleh nak pi. Batuk. Selalunya dia batuk kering lah kalau influenza ni kan. Hidung sumbat, sakit tekak yang teramat. Ada juga setengah-setengah daripada kita ni, dia mengalami sakit kepala atau berasa yang selesa tak, dia demai sampai ke mata atau urat mata ni. Ada juga yang kata kanak-kanak juga boleh mengalami seperti loya, nak muntah ataupun cirit kan. Itulah influenza ni. Dan dia berbeza dengan selesema biasa tau. Influenza ni biasanya dia bermula dengan mengejut, demai. Kita ni duduk sihat elok-elok ya kan, tuan-tuan main zoom, kena sekali demam, sakit kepala. Kemudian yang kuat sangat dan menyebabkan kita ni letih sampai tak tahu nak bang. Tapi kalau sesama biasa ni, lazimnya biasa kita bersin ya, gata-gata hidung macam tu. Boleh pi merata lagi, tak apa, nak ada masalah tu. Tapi yang pentingnya kita sekarang ni, kita kata ada influenza dan sebagainya, kita pergi buat pemeriksaan terlebih dahulu ya. Bila perlu kita dapatkan rawatan terlebih dahulu, dapatkan rawatan daripada doktor dan ataupun pergi ke klinik kesihatan daerah, terus pergi ke hospital tu mungkin tak kurang ramai kan, ataupun klinik-klinik swasta yang ada dekat dengan kita kan. InsyaAllah kita buat pemeriksaan di situ dulu, insyaAllah. Kenapa kita boleh sebenarnya depan influenza ni, kalau kita kenal dengan simptom dia, insyaAllah jaga diri ya. Semua ni untuk anda semua. Okey, hati-hati. Baik, Kedai FM Mesra Harmoni, jom kita nak layan bersama dengan Dato' Hatan. Sama-sama boleh menyanyi ya lagu ni. Kalau duduk karaoke dulu ni, mesti boleh kan lagu ni. Kita bawa sekali lah, duduklah kereta tu, kumit-kumit pergi lah, duduk mengantuk ke apa kan.

Okey, baik, Raya FM Mesra Harmoni tugasan G cukup sampai di sini saja bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik untuk hari ini. Siapakah siaran yang terbaik bersama dengan GE? Sebenarnya Syuk, Abang Syuk, Syukri Ismail bersama dengan digandingkan dengan Abang Din Khairuddin Raza. Okey, bersama dengan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak Abang Din. Terima kasih banyak-banyak Syuk. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni dari awal pagi tadi hinggalah kritikan saat ini. Dan selepas ini pula akan bersama dengan rakan yang lain pula untuk 14 September 2026 insyaAllah. Okey, terus melekat bersama dengan kami untuk hari ini walau di mana jua anda berada. Dalam interaktif 10.2 hari ini, hari Isnin. Ha-ha, kan? Bersama dengan rakan kita yang lain pula nanti yang akan muncul bersama dengan kita di Kedai FM. Okey, untuk topik kita pagi ni agak-agak tuan-tuan lepas ni nak tolak tuah dah. Tak tolak dah. Alhamdulillah. Kita berbicara bukannya masalah tolak tuah tak tolak tuah, tetapi apa yang dah pun kita pernah rasa nak dapat. Nak dapat tapi tak dapat. Nak dapat tapi tak dapat. Itulah dia. Untuk hari ini saja-sajalah kita sembang. Sebab semalam saya sembang dengan rakan-rakan saya yang dari Singapura. Itu yang mereka sembang. Ada setengah sembang mereka memang rancak lah. Kalau kita tengok sembang kencang lah mereka kan. Orang ada piti ni. Dia sembang lagu tu. Tapi kita ni kita layan sajalah kawan-kawan Along Safar juga untuk waktu ini mendengarkan kita. Terima kasih juga rakan-rakan kita dari sungai. Dari mana ni? Kuala Nerang, Abang Mi Polis, Mak Pih dari Jitra. Siapa lagi ni? Zul Arfin Derang. Ada lagi tu Abang Lur Rashid, Mak Ani Ayam dari Wang Tepui, Shidi Data dari Tokai, Tokaido lah. Kemudian ada lagi rakan-rakan kita Pak Ngamik Bonsiu, semualah yang mendengarkan kita untuk waktu ni. Raja Farouk juga mendengarkan kita untuk waktu ni. Terus melekat bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni, pastinya untuk anda. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM, Mesra Harmoni. Baik, untuk edisi hari ini, hari Isnin, Izzah bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampai ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag Rancak Serata-Rata. Terima kasih Nazri Mat Nasir, DJ E yang telah pun bersama dengan anda menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan urusan semuanya dan terus ceria bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni. It's like in the house. Jom kita

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dah pun 10.16 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda semua. Selamat bersarapan pagi, selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Okey, 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan. Kita nak beri laluan seketika nanti 10.30 minit pagi bersama dengan Herbal Fame. Apapun, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk anda yang bernama Shakila,

0: Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

0: Inilah Kedai FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Cik Munawar untuk rancangan tajaan dari Haber Fame. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Munawar.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Ya, sihat ya Cik Munawar?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Okey, pagi ni teruskan apa konsep yang menarik yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar, silakan.
1: Okey, terima kasih untuk ruangan ini. Pastinya kepada pendengar Kedai FM, kita bertemu kembali pastinya dengan promosi yang lebih hebat dan juga tilam kami pasti yang kualitinya yang terbaik yang telah ditambah baik khususnya demi menjamin keselesaan anda seisi keluarga. Jadi kepada pendengar semua, kalau anda sedang mencari tilam baru yang selesa, berkualiti dan juga tahan lama, jangan ke mana-mana kerana hari ini kami bawakan promosi hebat untuk anda semua. Kalau tilam di rumah anda dah lama, dah usang, dah tak selesa, ataupun mula rasa tak rata, ataupun tilam anda dah melengkung menyebabkan anda sakit-sakit badan setiap kali bangun pagi, mungkin itu petanda utama untuk anda menukar tilam lama anda kepada tilam baharu daripada kami. Kerana tilam yang kami bawakan hari ini menggunakan compress foam dengan saduran getah asli dan juga mempunyai struktur rebound. Dan tilam ini juga dilengkapi dengan zero motion. Maksud apa zero motion tu? Maksudnya kalau pasangan anda bergerak dekat sebelah anda sepanjang anda tidur kan, anda dekat sebelah tu tak terasa pun pergerakan itu dan tak mengganggu tidur anda. Sebab itulah kami katakan tilam kami ini dengan teknologi zero motion, iaitu pergerakan pasangan ketika tidur tak akan mengganggu tidur anda. Yang paling penting, tilam ini tak mudah melengkung dan datang bersama dengan jaminan daripada kami. Jadi anda bukan saja akan mendapat tilam yang selesa, tetapi juga satu tilam yang direka khas untuk penggunaan jangka masa panjang anda. Sebelum saya berkongsi berkenaan harga promosi untuk tilam kami pada hari ini, apa kata akak-akak, abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, semuanya yang kami sayangi pada hari ini, simpan dulu nombor telefon kami. Penting tau simpan nombor kami ini, sebab melalui telefon nombor telefon kami inilah anda boleh berkomunikasi dengan kami. Nak call kami boleh, ataupun nak WhatsApp kami boleh digalakkan. Jadi hari ini kita terus ke harga promosi istimewa hari ini. Kami berikan kepada anda tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci. Dan harga asal untuk tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci ini adalah RM1,299. Tetapi hari ini kita ada cara untuk bagi anda jimat kau-kau hari ini. Jimat banyak dengan kami. Biasanya kan, kalau anda buat trade-in tilam lama anda dengan kami, anda hanya akan mendapat diskaun RM300. Tetapi untuk tempahan hari ini, kami berikan nilai trade-in yang lebih tinggi, iaitu trade in tilam lama anda kepada kami, maka dapat diskaun RM400. Bukan itu sahaja, sempena dengan Hari Malaysia, kami bagi lagi diskaun tambahan melalui voucher yang kami berikan kepada anda bernilai RM200. Bermakna secara kesannya RM600 anda boleh jimat untuk hari ini untuk mendapatkan tilam berkualiti bersaiz queen keluaran kami. Dan pastinya kita kira sama-sama, kalau tadi harga RM1,299, tolak trade-in tilam lama anda dapat diskaun RM400. Kalau hari ini dapat voucher diskaun Hari Malaysia, dapat lagi diskaun tambahan RM200. Dan akhirnya anda cuma perlu bayar RM699 sahaja. Saya ulang, anda cuma perlu bayar RM699 sahaja untuk tilam kami bersaiz queen dengan ketebalan 7 inci. Dan untuk harga tersebut, anda juga akan mendapat penghantaran percuma. Kami tanggung kos penghantaran sampai ke depan pintu rumah anda, dan bayarannya pula COD, barang sampai baru bayar, dan juga free booking. Maksudnya tak perlu bagi deposit dengan kami, jangan risau, free deposit kami bagi anda free booking. Dan pastinya tempahannya sangat mudah, di hujung jari anda sahaja. Boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami 019-4144-288. Jangan risau, bukan setakat ada tilam bersaiz queen sahaja. Kami ada macam-macam jenis tilam. Ada tilam saiz single, super single, saiz king, semuanya pada harga promosi pada hari ini. Cuma tak cukup masa lah kita, kalau kita nak terangkan dengan lebih lanjut untuk semua promosi yang kami ada kan. Tapi untuk anda semua nak tahu dengan lebih lanjut, nak hubungi kami, nak tengok gambar, nak tanya berkenaan materialnya, nak tanya berkenaan keselesaannya, boleh WhatsApp kami sekarang di nombor 019-4144-288. Hanya serendah RM699 sahaja anda boleh memiliki tilam baru. Bukan tilam biasa-biasa, tetapi tilam yang berkualiti untuk anda seisi keluarga. Saya jamin ramai ribuan dah menggunakan tilam kami. Anda takkan kecewa tau dengan kualiti yang kami berikan kepada anda. Ingat nombor kami 019-4144-288. Daripada RM1,299 harga asalnya tadi, turun kepada RM699 sahaja. Penghantaran percuma tau. Dan juga kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar. Kalau tempah dengan kami, zero deposit tau. Jangan risau, tempah sahaja dahulu. Nanti kami akan bantu anda untuk menguruskan tempahan lanjutnya. Okey, itu baru promosi pertama kita. Selepas ini ada lagi promosi yang ingin saya war-warkan kepada anda, khususnya untuk anda yang ingin membeli tilam dan juga tatil. Set combo kami pada harga promosi yang sangat hebat. Jangan ke mana-mana. Jangan lupa WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Kita berehat seketika.
0: Baik, kita kembali selepas ini bersama dengan Munawar. Jom, siapa yang tak tidur lena, bolehlah tempah tilam film sekarang.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang, tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Cik Munawar. Okey, yang tak tidur malam lah Cik Munawar.
1: Okey, kepada pendengar semua, ini kesempatan terbaik, peluang keemasan tau, untuk anda membeli tilam berkualiti keluaran Herbal Fam. Pastinya dengan harga promosi yang sangat-sangat hebat yang kami tawarkan kepada anda. Soal kualiti, anda jangan risau, jangan ragu-ragu dengan kami. Sebab apa, kami dah lebih daripada 30 tahun tau berada di pasaran. Kami mempunyai kilang kami sendiri dan juga kami mempunyai tim penyelidikan kami yang sentiasa membuat kajian dan bagaimana kami mengambil maklum balas daripada anda untuk menghasilkan tilam yang benar-benar selesa untuk anda semua. Sebab apa, ramai dalam kalangan kita yang mungkin sama ni kalau nak beli tilam yang selesa katanya kena keluar duit beribu-ribu ringgit, sampai 4,000 ringgit. Kadang-kadang tilam mahal ni kita pakai, kadang-kadang keselesaannya tahan setahun dua saja. Tapi dengan kami, insyaAllah anda menang membeli, anda menang memakai tau. Tapi untuk dapatkan promosi hebat daripada kami, anda kena simpan nombor telefon kami terlebih dahulu. Boleh telefon kami, boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami 019-4144-288. Kalau tadi saya dah berkongsi kepada anda berkenaan dengan promosi pertama kita, iaitu tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci pada harga promosi serendah RM699 untuk tilam bersaiz queen tau. Tilam yang sangat selesa yang kami tawarkan kepada anda. Sekarang ini, mungkin ada yang tanya, Munawar, ada tak set combo sekali dengan katil? Ya, inilah promosi kedua kita pada hari ini. Kami bawakan kepada anda set combo, iaitu tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama dengan katil Divan kami. Dapat tilam sekali dengan katil. Dan untuk katil kami, anda tak perlu risau tentang ketahanan. Staff kami sendiri pun dah buat ujian ketahanan dan melompat-lompat dekat atas katil tu nak menguji sendiri kekuatan kualiti katil kami. Jadi jangan risau, katil kami direka untuk tahan lasak dan tidak mudah patah. Bahan kayu yang kami gunakan pula adalah kayu yang sangat solid, jadi lebih kukuh dan juga tahan lama, boleh guna untuk jangka masa panjang. Sekarang kita tengok pula harga untuk set combo kita ini. Harga asal untuk combo tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama katil Divan adalah RM1,799. Tetapi untuk anda semua yang kami sayangi hari ini, seperti yang saya cakap tadi, kalau anda trade in tilam lama anda kepada kami, dapat diskaun RM400 tau. Bukan setakat itu sahaja, sempena dengan Hari Malaysia, kita ada voucher diskaun tambahan bernilai RM200 yang akan kami berikan kepada anda. Jadi secara keseluruhannya, anda boleh jimat RM600 hari ini. Okey, untuk set combo ini, untuk tilam saiz queen ketebalan 7 inci dan juga katil Divan kita, harga asalnya RM1,799 tadi kan, tolak RM600. Anda cuma perlu bayar RM1,199 sahaja. Ya betul, untuk satu harga ni RM1,199 ini, anda akan mendapat tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama katil Divan kami. Dan bukan setakat itu sahaja, anda juga akan mendapat penghantaran percuma. Mungkin ada makcik-makcik dekat luar sana kan, terfikir, lama kalau nak beli katil ni susahlah nak pasangnya, macam mana makcik ni dah tak larang nak memasang tilam. Jangan risau, bukan setakat penghantaran percuma, malah kami akan bantu dari segi pemasangan katil percuma sahaja. Jadi bayaran COD seperti yang saya maklumkan tadi, anda hanya perlu tempah saja. Free booking tau, tak perlu berkeluar satu sen pun untuk tempahan ini. Free booking dan kaedah bayaran adalah COD. Barang sampai baru bayar, jadi tak perlu pening dah fikir kos penghantaran, kos pemasangan, semuanya kami berikan untuk anda percuma. Dan untuk pendengar yang mungkin tertanya kan, apa lagi promosi tilam yang ada? Ada tak tilam saya single ke, nak letak kat bilik anak saya yang bujang ni, ataupun mungkin anda nak cari tilam bersaiz king ke, nak lagi besar ke, ataupun nak cari ketebalan maksimum 10 inci ke, semuanya kami ada. Jadi jangan risau, WhatsApp sahaja kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan promosi-promosi yang kami ada bersempena dengan Hari Malaysia ini, iaitu nombor kami, jangan lupa, 019-4144-288. Kejap lagi kalau dah WhatsApp, staff kami akan membantu anda dan akan memberikan penerangan penuh kepada anda semua. Jadi jangan tunggu lama-lama, kerana hari ini promosi hebat, anda boleh jimat RM600 untuk promosi kita, iaitu kalau nak beli tilam sahaja RM699, kalau nak set combo RM1,199. Mana satu pilihan anda? Yang penting anda WhatsApp dahulu di nombor 019-4144-288. Penghantaran percuma dan juga kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar.
0: Okey, terima kasih Cik Munawar atas perkongsian pagi ni. InsyaAllah kita bersua lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Kedah FM Mesra Harmoni, teman paling fun. Dah pun 10.55 minit pagi untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera, baru nak sarapan pagi. Semoga bertambah rezeki anda, okey? Makan-makan juga, kena ingat juga berapa kalori yang kita makan, kan? Apa-apa banyak dah hari ini kita makan. Mungkin minum yang mana-mana pun dah banyak yang kita minum. Tapi yang kosong, kita masih lagi belum ambil walaupun segelas. Seeloknya awal pagi sebelum solat subuh tu, bangun-bangun pagi tu, minum dulu ayat kosong, ayat suam tu lebih baik lah. Jadi sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan obesiti, yang mana obesiti ni kita boleh atasi dengan cara yang berkesan melalui perubahan gaya hidup yang konsisten dan juga seimbang. Kunci dia adalah konsisten dan juga seimbang, bukan melalui diet yang ekstrim, yang singkat, yang boleh kita ubah dengan sekelip mata. Jadi fokus utama untuk nak wujudkan defisit kalori yang sihat dan sambil-sambil mengekalkan tahap tenaga yang optimum. Macam mana kita nak buat? Nantilah Izzah akan kongsikan selepas ini. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: 90.5 88.5 105.7 dan 105.1
1: Radio Indonesia Kecah FM.
2: It's in the house. Jom kita

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Seperti mana yang telah pun dijanjikan kepada anda, kita nak bersama dengan tetamu, iaitu Encik Muhammad Azim bin Abdul Latif, pengurus cawangan pejabat PT-PTN Negeri Kedah, bagi berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan BMS 2026. Jom jadi superhero anak anda. Assalamualaikum Encik Azim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya Encik Azim ya?
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Jadi sebelum kita nak cerita lanjutlah berkenaan dengan topik kita hari ini Cik Azim, boleh Cik Azim kongsi sedikitlah berkenaan dengan peranan PT-PTN ni, nak bantu masyarakat Malaysia ni nak buat perancangan keuangan kan, terutamanya pendidikan anak-anak lah Cik Azim ya.
1: Okey, baik, terima kasih DJ Iza. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya kita perancangan keuangan bagi tujuan pendidikan merupakan langkah pertama yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa untuk memastikan masa depan anak-anak terjamin ketika melangkah ke Menara Gading. Okey, menyedari kos untuk pendidikan akan meningkat saban tahun. Okey, ibu bapa sebenarnya perlu membuat simpanan bermula daripada awal lagi. Orang kata kalau tak dapat menampung sepenuhnya, sekurang-kurangnya kita dapat menampung sebahagian daripada kos.
0: Suku separuh.
1: Ya, betul. Kan? So jadi saya nak kongsikan hasil dapatan kaji selidik daripada jawatankuasa kerja jaringan pendidikan kewangan FEN yang menyatakan bahawa tahap literasi kewangan rakyat Malaysia masih lagi rendah. Okey, antara dapatan kajian majoriti rakyat Malaysia daripada kajian tersebutlah kata tak ada pun simpanan kecemasan walaupun RM1,000. Okey, kemudian 69% lebih suka berbelanja berbanding menyimpan, yang menyebabkan mereka tiada simpanan untuk kegunaan jika berlaku kecemasan. Okey, kalau dilihat sebanyak 47% mengakui mereka suka menyediakan wang kecemasan walaupun RM1,000, dan hanya 20% saja yang kata yang betul-betul mampu untuk meneruskan orang kata kehidupan sekiranya hilang pekerjaan. Okey, hilang pendapatan lah. Okey. Kata pendapatan yang diterima sebaiknya ada sebahagian simpanan untuk simpan masa depan pendidikan anak-anak. Kata pilih kaedah simpanan yang sesuai dan boleh memberi pulangan yang memberi keuntungan. Okay, sebagai contoh, menggunakan instrumen simpan assessment kerana terdapat banyak keistimewaan dan manfaat yang ditawarkan di samping berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik menerusi kempen yang kita anjurkan.
0: Yeah.
1: Okey, sekiranya kita lihat pada kepada penubuhan PT-PTN pada tahun 1997. Peranan PT-PTN adalah untuk menyediakan dan menguruskan pinjaman pendidikan serta mengutip bayaran balik pinjaman agar tiada pelajar yang gagal memasuki IPT atas sebab masalah kewangan.
0: Yeah.
1: Okey, dalam memenuhi yang kata hasrat ini, PT-PTN telah diberikan tanggungjawab untuk membantu para pelajar yang memasuki IPT dengan menyediakan dana dalam bentuk pinjaman pendidikan.
0: Yeah.
1: Selain itu, PTN kita ni tak mahu dilihat sebagai pemberi pinjaman dan pengutip hutang semata-mata. Kerana kita nak dilihat sebagai tabung pendidikan untuk masyarakat Malaysia melalui pembudayaan penabungan dalam simpan assessment. Macam kita lihat lembaga tabung haji. Bila kita simpan dalam tabung haji, orang kata simpan tabung haji, kita nak pergi haji.
0: Ada niat kita lah.
1: Ya, betul. Kita ada niat. Kita simpan dalam KWSP untuk persediaan persaraan kita. Begitu juga dalam PT-PTN, kita nak dikenali sebagai tabung pendidikan. Kita orang kata ingat tabung pendidikan untuk pendidikan anak-anak. So orang kata hasrat PT-PTN adalah untuk membantu masyarakat Malaysia agar tidak terbeban dengan hutang tetapi turut mengamalkan perancangan penabungan pendidikan dengan lebih awal, baik dan teratur demi masa depan pendidikan anak-anak.
0: Jadi tak tahu ni PT-PTN ni dia memang adakan program lah. Program bulan menabung.
1: Bulan
0: menabung simpan SSPN yang orang kata apa, satu program yang signature lah bagi PT-PTN ni kan sejak tahun-tahun sebelum ni lah. Jadi macam mana penganjuran BMS untuk tahun 2026 ni?
1: Okey. Bulan menabung simpan SSPN 2026 merupakan salah satu orang kata program yang telah dirangka dan dilaksanakan oleh PT-PTN bermula tahun 2018 lagi. Okey, sebagai salah satu program bagi mempromosikan produk simpan SSPN sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Okey, untuk membuat penabungan di samping untuk menikmati pelbagai keistimewaan dan manfaat yang kita sediakan. Okey, BMS 2026 ni merupakan program signature PTPTN yang dilaksanakan sempena tahun tabungan sedunia. Yeah. Tahun ini merupakan tahun ke-8 PTPTN. Menganjurkan program ni 2026 ni kita membawa tema Under the Sea. Dengan kita kekalkan tagline kita lah, jom jadi superhero anak anda. Okay, so jadi orang kata tema ini amat bertepatan lah dengan kehidupan dan pendidikan anak-anak. Adalah suatu orang kata sebuah pengembaraan yang penuh cabaran dan orang kata penemuan-penemuan barulah dalam kehidupan mereka. So jadi orang kata Simpan Assessment ini merupakan satu bentuk lah sokongan awal daripada ibu bapa yang merancang kewangan dengan bijak. Simpanan orang kata simpanan merupakan simbol kasih sayang, tanggungjawab dan harapan agar anak-anak dapat melangkah lebih jauh, lebih berani dan lebih yakin dalam mengejar impian pendidikan mereka. Jadi pada tahun ini program BMS kita akan bermula pada 25 September 2026 ni sehingga 1 November 2026 di Kedah. Tempat biasalah, kita akan adakan di Central Atrium Alok Star Mall. Di Alok Star Mall bermula 10 pagi hingga 7 petang. Jadi orang kata warga Kedah lah, orang Kedah kita jemput untuk memeriahkan dan berpeluang menerangi pelbagai hadiah yang istimewa.
0: Jadi 25 September nah, tanda siap-siap dekat kalender.
1: 25 September orang kata di Shah Alam, tapi di Alok Star Mall kita akan pada 3 November. 3 Oktober 2026.
0: 3 Oktober. Sebab program BMS ni bermula 25 sampai 1 November.
1: Ya, kan? Betul.
0: Jadi di Kedah ni bulan 10.
1: Bulan 10. 3 Oktober 2026.
0: Jadi kita nak henti rehat seketika dulu Cik Azim.
1: Ya, baik.
0: Untuk anda yang bergelar Bidadari Syurga. Okay? Terima kasih. Kembali semula bersiaran selepas ini.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Cik Mama Azim bin Abdul Latif, pengurus cawangan pejabat PTPTN Negeri Kedah. Baik Cik Azim, berkenaan dengan BMS 2026 yang akan berlangsung pada 3 Oktober ini di Lostak Mall.
2: Okey.
1: Okey. Jadi apa yang menariknya BMS tahun ni, Cik Azim? Mungkin Cik Azim kongsi sikitlah aktiviti yang akan berlangsung sepanjang BMS 2026 ni.
2: Okey, BMS 2026 ini tentunya kita sajikan pelbagai aktiviti menarik lah. Biasanya kita antara pertandingan, antara orang kata aktiviti yang kita laksanakan, pertandingan mewarna simpan assessment, pertandingan simpan assessment got talent, pertandingan pakaian beragam simpan assessment, juga family competition. Kita ada juga ada cabutan hadiah, happy hour dan persembahan tadika. Di samping itu kita ada juga orang kata pelbagai kaunter perkhidmatan yang kita sediakan, antara kaunter simpan assessment dan juga kita ada juga agensi jemputan yang kita akan jemput lah. Okey, pelbagai aktiviti dan hadiah menarik disediakan kepada para pengunjung yang hadir pada program nanti. Menariknya 2026 BMS 2026 kali ini, pendeposit simpan SSPM berpeluang membawa pulang cenderahati eksklusif sempena BMS 2026. Jadi so jom jadi superhero anak anda.
1: Aha, jadi untuk yang mana yang nak tahu info lanjut apa semua, boleh bersemuka di situlah Cik Azim.
2: Ya, boleh datang ramai-ramai pada 3 Oktober ini di Alok Stark Mall.
1: 10 pagi?
2: 10 pagi hingga 7 petang.
1: 7 petang. Okey. PTPTN ni, kita selalu dengar lah PTPTN ni selalulah buat kempen kan, ataupun promosi. Bukan apa, untuk nak galakkan ibu bapa di luar sana ataupun masyarakat Malaysia lah khususnya untuk menyimpan. Kan Cik Azim?
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk tahun ni lah PTPTN ni kembali dengan kempen yang seterusnya lah, yang lebih menarik. Mungkin Cik Azim boleh kongsi sikit kempen apa tahun ni?
2: Okey. Sekarang ni ada beberapa kempen lah yang tengah berlangsung. Antaranya ialah cabutan Siri Wow Plus Siri 3 yang membawa hadiah keseluruhan RM100,000 menanti 56 pemenang. Kemudian kita ada cabutan Prime Bonanza, iaitu hadiah bernilai RM500,000 kepada 106 orang pemenang. Yang ni dia bermula daripada 1 Julai hingga 31 Oktober. So, jadi sempatlah untuk untuk orang kata program BMS 2026 ni. Dan lagi satu, kita ada cabutan Wow Plus Loyalty. Yang ni untuk 256 orang pemenang dan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM700,000. Yang ni cabutan ni bermula daripada 1 Januari 2026 sehingga 31 Disember 2026.
1: Jadi untuk pendeposit lah kot Cik Azim.
2: Ya, untuk pendeposit. Kita nak menggalak, sebenarnya kita nak menggalakkan orang membuat simpanan sebenarnya.
1: Jadi Januari dia ada kategori dia lah.
2: Ya, betul. Yang penting dia senang cerita. Sepanjang tahun tu ada aja kempen dia.
1: Jadi selain kempen cabutan Cik Azim, mungkin Cik Azim boleh kongsi sikitlah apa istimewanya simpan SSPN ni yang ibu bapa di luar sana kena buat pilihan untuk simpan di SSPN.
2: Okey, orang kata nyata, orang kata PTPTN ni, SSPN ni dia ada selain daripada manfaat takaful, manfaat orang kata apa, manfaat daripada cabutan-cabutan dia, kita juga ada manfaat pelepasan tafsiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih sehingga RM8,000. Kemudian kita juga ada manfaat perlindungan takaful. Manfaat perlindungan takaful ni kita bagi ringgit ke ringgit. Dia simpan RM1,000, kita bagi RM1,000 sekiranya berlaku kematian pun ataupun keilatan kekal. Kemudian kita ada juga keran sepadan RM10,000 percuma bagi keluarga yang berpendapatan RM4,000 ke bawah. Yang ni info ni ramai yang tak tahu, kita minta boleh layari laman web PTPTN ataupun datang ke kaunter untuk tanya benda ni. Ramai lagi yang tak tahu. Selain tu kita ada dividen simpan SSPN tahun lepas kita bagi 4.1%. Kemudian kita ada perlindungan takaful lain lah untuk yang plus, untuk penyakit terminal, untuk manfaat apa, penghantaran balik jenazah, rawatan pesakit luar dan macam-macam lagi lah, ilah hospital dan macam-macam lagi.
1: Dia ada berapa kategori simpanan Cik Azim?
2: Kita ada dua, satu simpan SSPM Prime, satu simpan SSPM Plus. Okey, yeah. yang plus ni kita tambah baik daripada simpanan prime. Yang macam tadi dah kita ada yang plus ni dia ada manfaat takaful sehingga 1.2 juta. Kemudian kita ada penyakit terminal 200,000 untuk macam tadi saya cakap untuk penghantaran jenazah 10,000, rawatan sakit luar 3,000, ailan kursi hospital dan manfaat-manfaat lain lah.
1: Tapi setiap simpanan tu ada keistimewaan dia lah.
2: Ya, betul.
1: Yang prime, yang plus,
2: yang
1: ada
2: prime,
1: jadi ada masing-masing ada keistimewaan dia lah. Betul. Jadi untuk maklumat lanjut ni boleh layari
2: untuk maklumat lanjut kita boleh layari laman web PTPTN www.ptptn.gov.my ataupun laman Facebook rasmi PTPTN official ataupun PTPTN Gedah. Kita banyak kita update info dekat situ lah.
1: Jadi mungkin boleh Cik Azim kongsi lagi lah berkenaan dengan peristiwa yang berlaku dan juga yang memberikan manfaat lah kepada pendeposit yang telah pun membuat simpanan. Sebelum ni mungkin ada cerita di sebaliknya.
2: Ada. Okey, saya kongsikan sedikit cerita yang berlaku baru ni lah. Tak silap saya pada tahun lepas. Arwah Yarham Muhammad Roslan bin Abdul Rahim, iaitu mangsa mangsa nahas unit FRU di negeri Perak yang baru-baru ni yang agak viral lah. Dia ada buka akaun simpan SSPM Prime untuk diri sendiri dan juga SSPM Plus untuk anak. Di sini dia ada buka 3 akaun untuk anak. Jadi manfaat yang dia terima daripada orang kata
1: hasil simpanan itu.
2: Ya, hasil simpanan ni RM180,000 untuk simpan SSPM Plus, plus dengan kadar kematian RM9,000, RM189,000. Yes. Kemudian tambah pula lagi dengan simpan SSPM Prime, dia dapat manfaat RM4,000. Tu total dia dapat RM193,000. Kata simpan serendah RM30 je sebulan. Tapi manfaat dia dapat tu banyak. Okey, ada lagi satu, itu orang kata ya untuk takaful lah. Ini kita untuk geran sempadan. Geran sempadan ni macam tadi saya cakap kan, geran sempadan secara percuma RM10,000 kepada satu keluarga yang layak. Okey, ini untuk pendapatan keluarga bawah RM4,000. Yang ni simpanan ni dia bagi manfaat, dia simpan tapi lagi lama dia simpan, lagi banyak dia simpan, lagi banyak geran sempadan dia boleh dapat. Maksimum RM10,000 untuk satu isi keluarga, satu keluarga yang layak lah. Maksudnya yang ni bila dia dapat dia tak perlu pun bayar balik. Itu untungnya geran sempadan ni, simpan dalam SSPN.
1: Jadi itulah keistimewaan dia. Kalau nak cerita kat sini semua memang tak cukup masa
2: Cik Azim. Tak cukup masa, betul-betul.
1: Tapi panjang, jangan malu, jangan segan. Kalau PTPTN ada buka kaunter apa-apa, pi tanya kat situ.
2: Ya, betul.
1: Kan. Jadi kita nak berehat seketika Cik Azim. Lepas ni kita sambung lagi, banyak lagi kita nak kongsi dengan pendengar kita. Apapun terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Bye.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Masih lagi Cik Azim bersama dengan kita. Baik Cik Azim, macam mana kita nak pastikan ibu bapa di luar sana pekalah terhadap kepentingan perancangan keuangan ni, terutamanya untuk pendidikan anak ni. Kan kadang-kadang kita bukan tak tahu anak kita ni lepas ni nak sambung belajar di mana. Jadi sekurang-kurangnya kita ada tabungan lah untuk anak kita, okey?
3: Okey. Orang kata secara asasnya literasi keuangan merujuk kepada ilmu pengetahuan dan pemahaman seseorang individu lah mengenai aspek keuangan yang dapat membantu menguruskan keuangan peribadi, hutang, pelaburan dan sebagainya. Okey, pengurusan wang penting dalam mengetahui dan mengenal pasti aspek keperluan dan kehendak. Orang kata kedua-dua ni sentiasa berubah mengikut keadaan dan sentiasa dan situasi semasa seperti kecemasan, persaraan, pendidikan, perlindungan, hartanah dan sebagainya. Jadi apabila seseorang individu celek pengurusan kewangan, ia membantu menguruskan sumber terhad lebih baik. Contohnya dalam perbelanjaan melalui barangan keperluan, di mana sebenarnya tak semua benda yang kita perlukan. Dengan ilmu pengurusan kewangan, ia membantu membuat keputusan dalam rancangan merancang pembelanjaan dan mengenal pasti corak pembelanjaan, iaitu apa yang perlu diberi keutamaan. Mengata persediaan awal untuk melangkah ke universiti juga adalah satu cabaran besar lah, terutama kepada golongan B40. Umum sedia maklum, wang yang banyak perlu dibelanjakan seperti bayar yuran, membeli barang keperluan harian dan pembelajaran seperti laptop dan sebagainya. Okey. Kekangan, orang kata kewangan ni lah boleh jadi punca masalah kepada masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi, jika bertanya kepada saya berkenaan kesedaran perancangan kewangan untuk pendidikan anak-anak, saya yakin semua ibu bapa ada kesedaran ni. Mereka tahu apa yang mereka sedar sejauh mana penting membuat perancangan kewangan daripada awal. Tetapi perkara yang perlu dititik beratkan di sini adalah tindakan mereka sebenarnya.
2: Ya.
3: Jika hanya ada kesedaran tapi tak disusuli dengan tindak, tak ada apa juga lah orang kata. Bagaimanapun, pelbagai cara pengurusan kewangan dikongsi oleh pakar-pakar yang kita boleh ikut lah. Paling penting orang kata azam dan matlamat, pasti anda dapat amalkan sikap menabung dengan lebih baik.
2: Azam dan juga tindakan tu kena seiring lah.
3: Ya, betul.
2: Okey, jadi sebagai penutup lah, untuk mendepani cabaran yang mendatang ni lah, harapan dan juga kesediaan pihak PTPTN lah nak menempuh zaman yang mencabar untuk tahun-tahun yang akan datang ni, Cik Azim.
3: Okey, perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan merupakan langkah pertama yang perlu dititikberatkan oleh ibu bapa lah untuk memastikan masa depan anak-anak terjamin untuk melangkah ke Menara Gading. Kita perlu berubah untuk membuat perancangan kewangan masing-masing bermula sekarang. Kata buat ibu bapa di luar sana, sekiranya masih tercari-cari platform simpanan yang memfokuskan simpanan untuk pendidikan, simpan SSPN ialah pilihan bijak ibu bapa untuk anak-anak. PTPTN adalah tabung pendidikan untuk anak-anak anda dan kami sentiasa membantu anda dalam membuat perancangan kewangan untuk masa depan anak-anak. PTPTN juga menggalakkan semua masyarakat Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun SSPN untuk satu keluarga. Di kesempatan ini, saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan PTPTN yang sentiasa menyokong PTPTN bagi memastikan kelestarian pinjaman bagi generasi akan datang. Jadi, orang kata jangan lupa untuk datang beramai-ramai pada BMS 2026 ni pada 3 Oktober di Central Atrium Alok Stark Mall jam 10 pagi hingga 7 petang. Okey, DJ Ezra, ada lagi satu info. Orang kata yang paling dekat kita nak buat sambutan Hari Malaysia bersama Simpan SSPN. Itu pada 16 September ini di Kompleks Gerai Plaza Gurun, Kedah. Ini kita mula daripada 9.30 pagi hingga 5 petang. Yang ini ada juga aktiviti menarik seperti pertandingan mewarna dan pertandingan pakaian beragam. Yang ini kita joint venture lah dengan Kompleks Gerai Plaza, Maidin Gurun, Majlis Belia Daerah Yan dan Pejabat Pendidikan Negeri Kedah. Jadi ayuh menabunglah dalam simpan SSPN sempena program BMS 2026 yang kita akan anjurkan ni. Okey, untuk makluman lanjut berkenaan PTPTN, Okey, layari portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my ataupun media sosial rasmi PTPTN Negeri Kedah, iaitu Facebook PTPTN Negeri Kedah ataupun TikTok PTPTN Negeri Kedah. Jangan lupa untuk muat turun juga aplikasi MyPTPTN untuk mendapatkan perkhidmatan PTPTN pada bila-bila masa dan di mana sahaja dengan lebih mudah, cepat dan selamat. Okey, inilah peluang kejayaan anda.
2: Jadi yang mana yang orang kata apa, nak pergi pejabat ke, dia pejabat PTPTN ni ada cawangan kat mana tu?
3: Okey, selain pada tu kita untuk mendapatkan info-info lanjut, kita di PTPTN Negeri Kedah ni, di Negeri Kedah kita ada 3 cawangan. Okey, yang pertama sekali di pejabat PTPTN Negeri lah, Negeri Kedah, iaitu di Ukir Arena. Okey, itu satu. Kemudian di Sungai Petani, berhadapan dengan Aman Jaya Mall. Dan di Kulim, berdekatan dengan BSN Kulim. So kita ada 3 cawangan ni. Mana-mana yang nak dapatkan info yang lebih lanjut, boleh hadir ke PTPTN Berhampiran.
2: Dan untuk yang terdekat ni 16 September dan juga 3 Oktober ni lah.
3: Ya, betul.
2: Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk hadir ke lokasi yang telah pun Cik Azim kongsikan tadi untuk nak dapatkan maklumat lanjut, maklumat yang sahih kan. Yang ragu-ragu nak simpan tu boleh tanya sendiri dekat situ.
3: Ya, betul.
2: Cik Azim, no? Apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Mazim bin Abdul Latif, pengurus cawangan pejabat PTPTN Negeri Kedah, atas perkongsian pagi ini berkenaan dengan superhero untuk anak kita lah.
3: Ya, betul. Jom jadi superhero anak anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di Kedai FM 97.5. Menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Izan masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 12 hashtag rancak serata-rata. Okey, selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera untuk anda yang duk masak tu, teruskan masakan anda, insyaAllah bila masak dengan ikhlas, insyaAllah rasa dia pun sesedap keikhlasan anda. Okey, bercakap berkenaan dengan makan tengah hari kan, setiap hari kita memang ada perancangan lah untuk nak makan apa sat lagi kan. Pagi tadi dah makan apa kan, sat lagi duk fikir pula malam nak makan apa kan. Masih lagi pagi duk fikir dah, sat lagi dah sudah makan, nak makan apa pula malam sat lagi. Ini kita kena rancangkan pemakanan yang sihat dan juga terancang lah. Kita rancang elok-elok pemakanan kita, jadual kita macam mana, dan kita doakan agar kita sentiasa sihat lah. Okey, kalau boleh gunakan formula suku-suku separuh, bahagikan pinggan kita tu, suku karbohidrat, nasi berah perang ke, ataupun roti meal penuh, ataupun dengan proteinnya ayam tanpa kulit, ikan bersama tapak tangan, ataupun tofu, separuh sayur-sayuran serta buah-buahan. Kena seimbang semua tu. Ada sayur, ada buah, ada protein, ada karbohidrat. Juga kita kena kurangkanlah gula dan juga kalori cecair, yang mana kita potong buanglah minuman yang manis-manis, jus yang berglukosa tinggi dan juga minuman berkarbonat. Kalau suka sebelum ni, mungkin kita boleh cuba untuk kurang-kurangkan lah dengan pertambahan usia kita kan hari ini. Kadang-kadang dia bukan berkaitan usia juga. Yang muda jangan ingat kata tak sakit, okay? Yang berusia jangan kata memang penyakit senang nak hinggap. Bergantung kepada tahap penjagaan kesihatan pemakanan dia macam mana, okay? Kalau yang muda tak jaga pemakanan, mungkin akan mengalami pertambahan usia nanti dalam keadaan yang macam mana. Jadi kita doa-doa lah yang baik-baik, dan juga kita jagalah kalau boleh, selagi kita bertanggungjawab lah kepada kesihatan badan kita kan. Kawal saiz hidangan kita, nak makan pun kena ingat-ingat juga, okay? Guna pinggan kecil tak apa, untuk nak kurangkan kecenderungan mengambil makanan yang lebih besar portionnya, okay? Pinggan kecil jangan tambah banyak kali pula. Okay, ni kata pinggan kecil nak kena tambah 4-5 kali, serupa macam makan dalam pinggan besar juga, okay? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Roger Mai, Roger Mai.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara kehormatan

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 walau di mana sahaja anda berada. Yang di luar negeri Kedah boleh dengarkan menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Boleh muat turun sekarang secara percuma di telefon bimbit anda. Okey, selamat tengah hari Kak Salahuddin. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari ini. Sentiasa layan Kedah FM. Terima kasih juga untuk Kak Ita Chot dari Ipoh Perak juga hadir menemani. Juga tak dilupakan buat Ayan Syed dari Sungai Petani Taman Ria Jaya. Berehat kat rumah ni, baru balik dekat IJN. Semoga kembali sihat ya Cik Yan. Rehat secukup-secukupnya dan makan ubat seperti yang telah pun disarankan. Okey, semoga kembali sihat. Okey, Timbul Tawau, selamat tengah hari. Batum Suriani merbau pula. Saripah Idora, ceria-ceria Sokmo. Layan Kedah FM Bertam hadir. Terima kasih juga untuk Robiah Yop, Mamak Faizal Osman, Pelangi Biru, Kak Umi Baling, juga untuk Syamsul Baharin Alustar, Kak Anaman, selamat tengah hari. Juga untuk Jack Last Town yang dengarkan sambil-sambil duk masak kat rumah tu, dengar-dengar juga sampai jangan sampai gulai hak Dr. Tomel tu hangit. Nah, bawang tak mau hangit. Kalau buat gulai tomeh, bawang hangit, gulai dia rasa lain. Jadi kena tengok api tu betul-betul. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Apapun, jangan kita temberang orang. Okey, sekali kita temberang orang dan orang tak akan percaya lagi dekat kita. Okey, jadi jangan duk belajar-belajarlah untuk temberang. Jadilah seorang yang jujur, sentiasa bercakap benar, kan. Jangan duk pembohong orang. Kaki kelentong kita tak mau, no.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey, yang duk mengunyah makanan tu, berapa lama anda mengambil masa untuk mengunyah makanan anda? Okey, kalau nak, orang kata apa, nak kurangkan berat badan, dia kena makan jangan laju-laju sangat. Dia kena kunyah secara perlahan-lahan sampailah makanan tu hancur. Lagi-lagilah kalau makan daging kan. Kalau daging liat, jenuh kunyah. Berapa jam, berapa minit tak hancur-hancur lagi. Tapi kena gaya jugalah. Daging ni orang kata kalau nak potong, dia kena ikut tengoklah orang dia macam mana. Kalau potong tak kena, dia memang liat lah. Pakai tak telan dah. Ataupun yang nak telan juga, gonyeh-gonyeh telan terus. Lekat dalam perut, tak tahulah. Berapa lama dia nak hadam tu, okay? Jadi jangan makan perlahan-lahan, jangan laju-laju. Popok bagi hancur, kan? Bagi masa sikit lah kepada otak. Sekitar 20 minit nak hantar isyarat kenyang tu. Jadi orang kata apa? Dia kenyang lama kalau kita kunyah dengan lama ni. Jangan cepat-cepat sangat kalut nak pergi mana. Sekejap lagi lekat ke? Gaduhlah nak langgar ayak sana sini. Jangan makan bersulam dengan ayak selalu. Jadi makan pelan-pelan, risiko untuk kita nak lekat nasi, lekat lauk tu dia kurang lah, kan? Jadi kita tak ada lah makan bersulam-sulam ayak. Suap dua mulut ayak satu gelas. Suap lagi dua mulut ayak lagi. Jenuh tunda. Jadi kita kena jaga pemakanan kita macam tu lah. Okay? Jaga kaedah kita punya nak bagi penyerapan makanan tadi tu, okey. Selain daripada tu, kena aktiviti fizikal kita juga kena seimbang, tapi buat secara yang bertahap lah, jangan secara drastik. Kalau nak buat juga, jangan paksa diri, pelan-pelan mula. Kalau nak mula brisk walk tu, brisk walk jalan pelan-pelan, jangan laju terus, nanti tertomoy. Ataupun boleh berenang ke 30 minit sehari, 5 hari seminggu ke, untuk mengelak kecederaan pada sendi lutut kita jugalah. Okay? Latihan kekuatan, contoh dia buat senaman bebanan ke, yang mana yang boleh memudahkan kita, yang tak memudaratkan kita. Okay? Jadi kena tingkatkan aktiviti harian rawak kita. Kalau boleh gunakan tangga, jangan guna lift saja. Nak pergi mana-mana, kalau boleh tu nak parking dekat dengan kedai tu, supaya jalan tak jauh sangat nak jalan. Kena belajar juga jalan sikit-sikit, walaupun tak jauh mana, takkan nak parking sampai sekilo kan. Parking agak-agak kita boleh jalan sikit-sikit, untuk otot kita juga, bukan untuk otot orang lain, untuk kita juga, okey.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Terima kasih juga yang hadir menemani di live TikTok Kedah FM. Rozi Munira G. Abadi. Siapa lagi ni? Zaidi Muhammad dari Yan, Khairul Nizam, Ella Sa'ari, Subhi, Jack Last Town, sambil-sambil duk masak, sambil-sambil layan Kedai FM. Juga untuk Kak Ina Kasih, Hamsah Ishak, terima kasih semua yang hadir. Okay, yang baru masuk ke, yang terus menemani dari saat detikan 10 pagi tadi sampailah ke detikan ini. Okay, setiap hari kita lakukan tugasan kita dengan penuh keikhlasan, kan? Ikhlas walau apa jua yang kita buat ni, insyaAllah hasilnya juga akan baik. Okay, jadi untuk kita nak rehatkan diri kita setelah seharian bekerja, kan, laksanakan tanggungjawab kita, jadi pastikan kita cukup tidur juga setiap malam. Okay, tidur tak cukup, stres yang melampau juga boleh mengganggu kita punya berat badan jugalah. Okay, stres pun boleh meningkatkan berat badan, jadi kena uruskan waktu tidur anda dan uruskan stres anda secara bijaksana. Okay, tidur kena cukup 7 hingga 9 jam sehari. Yang mana kita kurang tidur, dia akan ganggu hormon leptin, hormon kenyang kita, dan juga hormon lapar, dan kita akan jadi mengidam lapar sedia-sedia. Okay, lapar makanan manis dan juga berkalori tinggi pada keesokan harinya. Jadi tidur kena cukup, uruskan stres dengan baik, insyaAllah kita akan dapatkan berat badan yang ideal. Di samping senaman jugalah. Okay, pemakanan dan juga senaman kena seiring. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Radio Indonesia. Kedah FM. Interaktif sepuluh dua. Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Okey, satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Apapun, terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 hingga 12 tengah malam nanti. Okey.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat Fardu Zuhur untuk seluruh daerah di Negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena masuknya waktu solat Fardu Zuhur 1.16 minit tengah hari. Bagi zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian, zon 3 daerah Padang Terap dan Sik, zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai, zon 7 masuknya waktu solat Fardu Zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Baling, zon 4 masuknya waktu solat Fardu Zuhur 1.14 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6 daerah Langkawi, masuknya waktu solat Fardu Zuhur hari ini 1.18 minit tengah hari.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Good FM, Mesra Harmoni dah pun 1.31 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Okey, kalau kita keluar dari Malaysia lah, kita mesti teringatkan sesuatu. Kalau kita lama di luar negara, contoh kalau pergi belajar dekat luar negara kan, mesti kita rindukan sesuatu yang ada di Malaysia, terutamanya makanan-makanan yang ada di Malaysia. Apa yang membuatkan kita bangga menjadi seorang rakyat Malaysia? Mungkin makanannya, mungkin tradisinya, mungkin juga orang-orang Malaysia itu sendiri. Okey, yang pastinya kita mesti ada makanan kegemaran kita lah, kan. Waktu ni makan tengah hari, apa yang kita suka kan. Kalau kita suka makan gulai, makan kari, kita pergi ke satu tempat tu, mungkin payah kita nak jumpa kari. Kita akan merindui makanan tu. Dan sekembalinya kita ke Malaysia, kita akan mencarilah makanan tersebut untuk kita ubati kita punya craving kita tu. Kan, ini yang membuatkan kita menjadi bangga menjadi seorang rakyat Malaysia. Okey, makanan apa yang anda suka sebagai rakyat Malaysia? Apakah makanan yang menunjukkan kita seorang rakyat Malaysia? Ada orang kata nasi lemak, ada orang kata roti canai, ada juga orang kata laksa ataupun sate pun boleh juga, ataupun rendang. Apapun terpulang kepada selera masing-masing lah kan. Apa yang kita suka, apa yang kita tak suka kan. Kalau kita suka ni, kita sanggup mencari sampailah kita dapat makan. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kalau ada di kalangan kita yang diuji dengan ujian-ujian yang mungkin ringan, mungkin berat kan, setiap orang ujian tak sama. Jadi kita kena ingat satu je, ada hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin akan hadir pelangi selepas hujan. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah, berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan, dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa, dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh, semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan, tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah, kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, semayang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah, menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
4: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni dah pun 1.51 minit tengah hari. Baiklah, sambutan Hari Malaysia 2026 bakal berlangsung pada 16 September ini di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak bermula pukul 7 malam. Bersama-samalah kita hayati detik yang mengangkat semangat perpaduan kebersamaan dan keharmonian rakyat Malaysia. Saksikan kemeriahannya melalui RTM dan Facebook Live Jabatan Penerangan Malaysia, walau di mana saja anda berada. Okey, selamat tengah hari Mak Tetun Kampung Tuba, Kak Absah Desa Kedana Galilit, juga untuk Kak Asyah Gabus, Kak Asyah Kampung Gabus Pulai Baling. Selamat menjamu selera untuk anda. Dua petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini. Bahagian yang kedua, persoalan akhir berkenaan dengan edah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Syekh Mat Faisal Haji Omar, dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Siti Zack akan bersama dengan anda menerusi Relax 26. Terima kasih Syukri Ismail dan juga Khairuddin Razak bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah jumpa dan jumpa lagi esok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: lim.
1: Kesan daripada kematian tersebut, maka hak rujuk gugur. Hak rujuk gugur tu mana suami tu dan semua edah. Dia boleh rujuk balik isterinya. Tiba-tiba dia mati, nak rujuk mana dia mati. Maka gugurlah hak rujuk satu. Demikian juga bagi tempoh edah. Gugur. Tempoh edah perceraian tu pun gugur. Habis. Stop. Begitu juga nafkah isteri. Semasa edah gugur. Kan kita mengaji hari itu, kalau isteri diceraikan dengan talak rajai, suami yang menceraikan kena bagi nafkah sampai habis edah, maka oleh kerana suami itu dah mati, dia sedang menikmati nafkah baru sebulan, suami itu mati, gugur kewajipan beri edah. Dah mati dah, nak pergi minta aku lah. Okey lah. Begitu juga nafkah isteri semasa edah gugur. Okey. Sebaliknya dengan kematian tersebut, isteri yang beraidah terikat dengan hukum baru. Seperti berihadat dan boleh memusakai harta pusaka semuanya. Dia main hukum baru. Dia kena berihadat tu orang panggil apa? Berkabuk. Saya cerita lah tu kan. Tempoh 4 bulan 10 hari lah. Lepas tu boleh dapat pusaka. Tu kata sedih teriak-teriak lah. Tentu, hang tak sedih lah. Sedih buat apa? Dia cerai aku. Dia tengok gah kering lah tiang tu. Dia pun kering, tapi dia tinggal 12 juta. Dia sangkal. Oh sedih tu. Padahal orang punya sedih trip. Okey, dapat pusaka dengan syarat talak rajai. Okey, sekiranya seorang lelaki mati ketika isteri yang diceraikan dengan talak bain sedang beraidah. Bain tu dua sahabat tu kan. Ulang balik. Ni pun berbuih lah. Tapi ulang balik. Bain sughra, bain kubra. Bain sughra, tebuih talak. Bain kubra, talak. Tiga. Kalau suami dia cerai dia dengan talak bain, isteri tu tetap wajib beraidah juga. Kalau dia telah disetubuhi oleh suami yang menceraikan, kalau tak setubuh, tak wajib beraidah. Ni kita tetap disetubuhi lah ni. Okey. Oleh kerana dia cerai telah bain, maka iddahnya tidak bertukar dengan kematian tersebut. Kerana dia bukan lagi isteri si mati. Dia hendaklah meneruskan iddah talak sehingga habis tempohnya. Dia tidak wajib beriddah dan tidak mursi atas seka si mati. Ya. Dia dah kena cerai talak tiga ataupun tebih talak. Main beriddah macam biasa. Kalau tiga kali suci, tiga kali suci. Kalau tiga bulan, tiga bulan. Kalau mengandung, mengandung. Tiba-tiba orang abang lelaki yang cerai mati, tak ada dosa hati apa, dia kena tukar jenis iddah daripada iddah cerai kepada iddah mati. Sebab lelaki yang mati itu tidak kena mengenal lagi dengan dia, tidak kena mengenal apa? Nak rujuk balik pun tak boleh, sebab dia bukan lagi suami. Okey, oleh itu tak kena berihdad. Itu itulah pantang larang dia tu. 4 bulan 10 hari tu tak boleh pakai apa semua yang kita cerita lah. Dan tidak boleh mewarisi harta pusaka lelaki yang mati itu bekas suami lah. Okay. 43. Selepas 10 tahun berkahwin, barulah diketahui suami isteri tersebut adalah saudara sesuai.

Buat macam mana dia tak ambil berat? Itu kita mengaji lah bab tajuk susah kan. Okay. Mereka dipisahkan kerana perkahwinan mereka terbatal dan tidak sah. Adakah perempuan tersebut wajib beraidah? Tak payah cerai lah. Kalau menikah tak sah, tak payah cerai. Kalau menikah tak sah, cerai pun tak sah. Ingat tu. Dia cerai mesti daripada perkahwinan yang sah. Kalau suami kata kat bini dia aku cerai, tapi menikah dia tak sah, maka perceraian pun tak sah. Nanti rupanya lah, oleh kerana perkahwinan itu tidak sah, maka ia terbatal dengan sendiri, atau untuk lebih konkret dibatalkan oleh hakim syar'i atau qadi. Okey. Mereka dipisahkan kerana perkahwinan mereka terbatal dan tidak sah. Okey. Adakah perempuan sebut wajib beraidah? Oleh kerana terbatal perkahwinan tu, nak kena beraidah tak? Okey, jawab dia, perkahwinan mereka tidak sah dan terbatal kerana berkahwin sesama mahram. Dengan mahram lah boleh menikah. Ni mereka tidak berzina sebab mereka tidak tahu daripada awal. Tahu selepas menikah. Perempuan tersebut wajib beraidah kerana berlaku persetubuhan syubhah sepanjang tempoh perkahwinannya. Okey lah. Kalau berlaku persetubuhan lah. Persetubuhan tu dia panggil syubhah. Persetubuhan syubhah tiga jenis. Saya dah cerita dah kerap berulang kan. Okey. Berapa kali persetubuhan? Sekali pun sudah cukup. Sekali pun sudah cukup, maka dia wajib beraidah. Dia wajib beraidah sebaik setiap perkahwinan yang dipasahkan. Dia wajib beraidah sama ada dengan iddah bulan atau iddah suci atau iddah kelahiran. Iddah bermula apabila perkahwinan dipasahkan. Okey. Kalau dia kata ni, lepas 10 tahun menikah baru tahu kata, perkahwinan mereka tak sah sebab dia menikah saudara susuan. Dia bersetubuh tahun pertama tu. Lepas 10 tahun baru tahu, dia tak duduk lama orang dengan suami dia tu. Sebab apa? Lepas dia bersetubuh dua kali, suami dia kena duduk pukul senar. Tahu pukul senar? Ha? Di mana? Oh, bukan di tempat pertanian tu. Oh lah. Suami dia kena duduk pukul senar. Jadi tak bersetubuh apa dengan dia lah. Tapi oleh kerana peringkat mula menikah dan subuh, tahu dalam 10 tahun penjara bukan lalu, tetap wajib beraidah. Tak wajib lah. Dia tak boleh kata macam ni. Kut dia kata, saya ada kata, ni contoh lah, nikah dengan suami saya, mana saya tahu kata saudara susuan, tahu lepas 10 tahun. Saya menikah dengan dia, memang kami setubuh. Dapat anak dua orang. Dapat seorang lah, banyak lah. Dapat anak seorang. Lepas dapat anak seorang, suami dia tu kena tangkap polis. Kes edak dadah. Lepas tu edak dadah kena hukum mati tu. Payah. Kes lain. Kes hatta kena hukum mati. Mencuri lah. Mencuri lah. Mencuri. Kita merompak lah. Lepas tu cara-cara kena hukum. Kena hukum penjara 15 tahun. Hukum penjara 15 tahun. Duk dari pokok senang. Lepas tu tahun yang ke-10 baru tahu kata mereka tu saudara susuan. Maka bawalah kes tu pergi di mahkamah syariah. Perkahwinan dia tu, kalau telah sabit kata mereka adalah saudara susuan, perkahwinan mereka akan dibatalkan, dipasahkan. Okey, baik. Lepas dibatalkan tahun 10 tu, suami duduk dalam penjara tu. Nak kena beredar tak? Kena beredar. Dia tak boleh kata, saya tak setubuh lama lah. Hak setubuh dulu dapat anak lah. Masa suami kena tangkap, saya duduk mengandung. Ni beranak lah. Dia tak keluar-keluar penjara lah. Takkan nak kena beredah juga? Jawabnya kena. Sebab apa? Sebab syarat nak kena beredah, biasa bersetubuh. Hak tu lah. Biasa bersetubuh. Dia kata, saya memang tak mengandung apa. Tak. Hang kena sebut. Tu syarat. Yang duduk lawan tokeh. Tokeh dah. Syariat lah. Allah Ta'ala tak syariat tu. Rasulullah kata lagu tu. Ikut dah. Syarat dah. Pasal tak bisa setubuh. Pasal bisa setubuh. Walaupun sekali. Atau dua tiga kali. Yang beranak dah. Lama tak setubuh. Tetap kena beraidah. Tentang lah. Habis. Soalan nombor 44. Apakah kesan? Sekiranya berlaku kesilapan dalam menghitung iddah. Ni silap ni kita tak mengaji lah. Tapi dah mengaji lah. Kira betul kan? Betul. Boleh percaya lah. Pasal kita tak mengaji. Apakah kesan sekiranya berlaku kesilapan dalam menghitung iddah? Kira iddah tak betul.
Kesan dia apa? Okay. Kesilapan menghitung iddah bermaksud keputusan mengetahui waktu atau tarikh iddah akhir iddah adalah tidak betul dan tidak tepat. Itu maksud dia silap kira. Kesilapan itu boleh menyebabkan iddah berakhir lebih awal. Silap tu iddah berakhir lebih awal dari waktu sebenar atau melebihi waktu sebenar. Kalau melebihi waktu sebenar, kesannya tak upah dahsyat daripada kesan habis awal, betul tak? Okay. Kesilapan menghitung iddah meninggalkan kesan-kesan berikut. Kita tengok kesan, tujuh kesan lah. Satu, seorang perempuan yang beriddah berkahwin lagi kerana menyangka iddahnya telah berakhir. Silap kira. Perkahwinan itu tidak sah kerana berlangsung semasa dia masih beriddah. Sekiranya berlaku persetubuhan melalui perkahwinan tersebut, perempuan itu wajib beriddah kali kedua kerana disetubuhi secara syubhah. Iddah kali kedua hanya dimulakan selepas iddah talak atau iddah kematian berakhir. Ha, itu pasal silap kira. Saya sebut contoh lah. Okay. Katalah suami dia cerai lah. Suami dia cerai dah. Dia pun beriddah lah dengan iddah suci. Iddah suci. Suami dia bisa sebut iddah suci. Kita yang set dalam kepala iddah suci ni, kalau suami cerai ketika sedang suci, iddah berakhir bila datang haid yang ketiga. Haid yang ketiga tu syarat sehari semalam. Kalau suami cerai ketika sedang haid, iddahnya akan berakhir bila datang haid yang keempat. Kalau dia kira betul, tepat lah. Katalah dia silap kira. Dia silap kira. Dia duduk pening. Dia duduk pening. Suami ni tukar lah. Kes silap tukar. Suami dia cerai masa dia datang haid. Dia senang haid. Dia pening tukar. Ni contoh ni. Dia pening tukar. Dia kata masa masuk air yang ketiga, habislah iddah. Sebenarnya masuk air ketiga tu kena syarat kalau diceraikan masa suci. Ni dia diceraikan sedang haid. Dia pening kira. Ha, dia tak masuk air ketiga lah. Masuk air ketiga, lepas tu dia tunggu sehari semalam. Lepas tu dah seminggu, lepas tu nikah. Okay. Jadi kesannya menikah dia tak sah. Pasal apa? Kira haid tak kena. Kira haid tak kena. Okay, baik. Lepas daripada menikah tu, nikah tu tak sah. Tapi sebelum tahu kata tak sah tu, mereka bersetubuh dengan suami baru tu. Ha, bila jadi gitu, maka dia kena beriddah dua kali. Kena beriddah dua kali apa? Kena perhabis iddah hak mula tu. Iddah hak suami cerai tu kena perhabis. Kena tunggu haid yang ke, tunggu haid yang ke, ke apa? Ke 4 Mei. Lepas habis haid yang baru tu, beriddah tiga kali suci lagi. Itu ke sana. Teruk lah. Teruk. Baik. Yang kedua, seorang lelaki merujuk perempuan yang beriddah kerana menyangka dia masih beriddah. Rujuk itu tidak sah kerana berlaku setelah iddah berakhir. Pasal apa? Silap kira iddah. Silap kira iddah. Dia duduk kata bini dia rujuk tu duduk lain iddah lagi. Dia pun rujuk lah. Rupanya contoh macam saya buat asal kata ni. Isterinya diceraikan ketika sedang suci. Iddah akan berakhir bila masuk haid yang ketiga. Kalau diceraikan ketika sedang iddah, sedang haid, iddahnya akan berakhir ketika masuk haid yang keempat. Betul tak? Okay. Suami ini dia pening, bini pun pening. Dia kata haid keempat tak main ni. Haid ketiga merah lah kan. Haid keempat tak main, lelaki pun rujuk. Padahal masa dia diceraikan, dia bukan haid, dia dalam keadaan suci. Rupanya dirujuk ketika ketika apa? Iddah sudah berakhir. Jadi rujuk tu tak sah. Pasal apa dia tu? Pasal tak erti kira iddah. Tak erti kira iddah. Yang tiga, seorang isteri yang kematian suami meninggalkan ihdat
Kena yakin edahnya sudah berakhir. Edah tu hak kabung kita duduk setau tu lah kan. Okay. Meninggalkan edah nanti keluar dari rumah. Tanpa sebab yang diharuskan dan memakai pakaian cantik dan alat perhiasan. Pasal apa? Kira tak kena. Dia kira 14 10 hari tu. Ha? Dia kira tak cukup. Dia kira tak? Tak cukup. Bila tak cukup, maka dia meninggalkan. Tapi dia meninggalkan edah tu mungkin dia meninggal bukan tempoh yang lama. Mungkin sehari dua. Kerana kira tak, tak cukup. Berdosa tak? Berdosa lah. Pasal kira tak cukup. Tu kalau pergi menikah pula, tak sah tu. Yang keempat, seorang lelaki mewarisi harta pusaka bekas suaminya kerana menyangka perempuan itu mati semasa dalam iddah. Pewarisan harta pusaka si mati tidak sah kerana si mati tiada lagi hubungan suami isteri dengannya. Harta yang diwarisi secara salah itu hendaklah dikembalikan kepada waris-waris lain yang berhak. Ha. Kan dah cerai talak raja'i. Talak raja'i dan tempoh iddah, kalau mati apa nama bini dia, bini dia tinggal kata dia boleh makan harta pusaka bini dia tu. Tapi sayang dia silap kira. Rupa-rupanya mati bukan mati dalam iddah. Mati setelah iddah berakhir. Kalau dia telah mewarisi, harta yang dia telah ambil itu wajib dikembalikan kepada waris-waris yang lain, yang berhak. Itu suami mewarisi. Yang kelima, seorang perempuan mewarisi harta pusaka bekas suaminya kena yakin lelaki itu mati ketika dia sedang masih beredar. Pewarisan harta pusaka si mati tidak sah kerana si mati tiada lagi hubungan suami isteri dengannya. Harta yang diwarisi secara salah itu hendaklah dipulangkan kepada waris-waris yang berhak. Ini pun sama lah. Harta zat isteri mati, ini suami mati, isteri bekas isteri lah. Dia duduk sangka idah duduk ada lagi masa bekas suami dia mati. Rupanya idah dah berakhir. Kalau dah ambil pusaka tu kena bagi balik pada orang. Kesan yang keenam, seorang lelaki meminang seorang perempuan kerana yakin idahnya telah berakhir. Lelaki yang meminangnya tidak berdosa kerana perempuan tersebut memberitahunya idahnya telah berakhir. Tetapi ia tidak sepatutnya berlaku sekiranya hitungan iddah dibuat dengan betul dan tepat. Okey, baik. Lelaki-lelaki ni kalau dia tahu kata iddah tak habis lagi, dia masuk minang, berdosa. Tapi kalau dia diberitahu oleh perempuan tu iddah habis dah, dia masuk minang, dia tak berdosa. Perempuan ni dia silap kira, dia berdosa. Pertahan lulak. Maka terima pinangan tu berdosa, minang berdosa. Tapi menerima pinangan berdosa, pinangan tu dia terpakai boleh menikah. Kalau dia menikah lepas habis iddah, nikah adalah sah. Tapi kalau menikah dalam tempoh iddah tu, nikah tak sah. Yang ketujuh, seorang lelaki masih memberi nafkah kepada seorang perempuan kerana menyangka iddahnya belum berakhir. Nafkah yang telah diberikan kepada perempuan yang telah berakhir iddahnya boleh dielakkan sekiranya hitungan iddah berlaku dengan betul dan tepat. Ni iddah apa misalnya ni? Contoh tak sah juga lah. Macam suci-suci tu lah. Patut iddah habis apa nama haid yang ketiga pasal kena cerai dalam tempoh suci, dia duduk sangka habis haid yang keempat. Satu tempoh haid tu sebulan tu lajak sebulan bagi nafkah. Lepas tu isteri kata ye iddah habis lama dah, nanyak dia bagi lebih, betul tak? Tu cerita lah. Nombor 45, seorang perempuan tidak berhak mendapat nafkah iddah sekiranya perkahwinannya tidak sah. Kalau perkahwinan tak sah, dipasahkan perkahwinan mereka, dibatalkan perkahwinan mereka, dia tak layak dapat, tak layak dapat nafkah dalam tempoh iddah. Dia kena beriddah lah pasal dia bertubuh dengan pasangan dia tu. Subhan syubah. Bolehkah lelaki yang telah mengawininya itu memberi nafkah kepadanya dalam tempoh iddah? Dia nak bagi nafkah ya, tapi dia tak boleh kata suami nikah dia patah sah, tapi dia nak bagi ya, boleh tak? Jawab dia, memang benar seorang perempuan yang berpisah dengan lelaki yang dikahwinian secara tidak sah tidak berhak mendapat nafkah sepanjang tempoh iddah. Itu memang betul. Nafkah iddah hanya berhak diterima oleh isteri yang diceraikan dengan talak raja'i. Kerana sepanjang tempoh iddah, sebahagian hukum hakam nikah masih kekal. Hukum hakam nikah itu sebagainya ialah beri nafkah lah. Seorang perempuan yang beriddah kerana dia dipasahkan perkahwinan akibat perkahwinan yang tidak sah. Pasal perkahwinan ni nikah batal, mereka nikah tak sah, tidak layak mendapat nafkah dalam tempoh iddah kerana hukum hakam berkaitan nikah
tidak berkaitan. Hukum akan berkaitan nikah, tidak berkaitan lah. Rojok, nafkah, itu tak ada kaitan. Minta izin, apa nama suami dalam tempoh aidah tu nak pergi mana-mana, tak ada kaitan. Pasal nikah ni, pasahkan. Dia hanya wajib beraidah kerana telah disetubuhi oleh lelaki yang menghuninya. Pasal setubuh lah, maka dia kena beraidah. Walau bagaimanapun, tidak menjadi kesalahan sekiranya lelaki itu nak memberi nafkah padanya dalam tempoh aidah, tetapi pemberian itu adalah tidak wajib. Sebaliknya pemberian itu hanyalah ihsan daripada seorang lelaki yang pernah menghuninya. Jadi dia nak bagi itu hak dia. Dia bukan kewajipan. Kalau dia ni saya nak pergi juga lah nafkah. Nafkah tu mana persaraan hidup lah dalam tempoh aidah. Dia nak pergi juga lah. Tapi menikah kita tak soal lah. Dia nak bagi itu bukan wajib. Ihsan saja. Lepas tu dia kata lah, perempuan dia kata, you nak pergi banyak mana? Saya nak pergi sebulan 5,000. Mana 3 bulan 15,000. Dia kata, eh, hak lelaki nikah sah tak pergi nak tu. Dia bagi 5 ringgit kan. Lebih kurang lah. Pulang ke dia nak pergi kan. Dia bukan wajib. Kalau ihsan dia akan mendapat pahala. Dia kenal balik, dia pun beza duduk sekali. Dengan anggapan perkawinan mereka adalah sah. Okey.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama dengan kami ya. Tak kiralah anda berada di mana, di rumah ke, di pejabat ke, dalam kereta ataupun di mana sajalah, kami sentiasa menghargai anda, masa anda untuk bersama dengan kami. Okey, teruskan lagi bersama dengan Siti Zaid pula waktu ini di Relax 26. Semestinya sehingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah ya. Kita isi petang kita santai-santai, ceria bersama dengan kami, dengan informasi-informasi yang akan Siti Zaid maklumkan nanti. Okey, yang pastinya jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang berada di kedai-kedai makan, di gerai, di rumah, di pejabat. Makan kat mana lagi? Bawa pokok sorang-sorang pun tak apa. Alhamdulillah, syukur dengan rezeki kita hari ini ya. Okey, nasihat daripada Kementerian Kesihatan ya. Kalau kita makan tu, biarlah kita makan pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang tidak menentu. Sebabnya otak yang cerdas dan juga badan yang sihat ditentukan oleh pemakanan dan juga waktu makan kita. Jadi disarankan juga supaya kita makan mengikut waktu makan yang sesuai. Jadi elaklah melangkaui waktu makan. Kalau makan tengah hari, janganlah membawa ke petang. Kalau makan pagi, janganlah membawa ke tengah hari. Ha, begitu maksudnya. Jadi sebabnya untuk nak elakkan kita dari rasa terlalu lapar sebelum waktu makan dan seterusnya menyebabkan makan pula tu makan secara berlebihan. Bila makan secara berlebihan, kita duk kalut badan kita naik. Awak badan naik, makan tak macam mana pun. Tapi sebenarnya pola pemakanan tu. Jadi yang belum lagi makan, silalah makan tepat pada waktunya ya. Okey, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami 97.5.

0: Alvin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kita FM.
1: Tarik nafas.

97.5 Kedah FM, di mana juga anda berada yang setia bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak ya. 18 jam sehari kami bersiaran untuk memberikan yang terbaik untuk semua. Okey saudara, di bulan kemerdekaan ini sama-samalah kita zahirkan semangat kecintaan kita kepada negara. Macam mana kita nak zahirkan semangat patriotisme dalam diri kita? Mudah aja, dengan cara yang paling mudah, kita hormat jalur gemilang, ada jumpa bendera jatuh dan sebagainya, kita angkat, kita tengok ada bendera yang koyak dan sebagainya, kita ambil, kita simpan, lipat elok-elok. Ha, itulah cara untuk kita nak menghormati jalur gemilang. Cara mana lagi kita nak zahirkan semangat patriotisme dalam diri kita? Ha, kita hargailah keamanan negara kita, kita jaga kebersihan, kita hiduplah dalam keadaan yang saling menghormati, keadaan yang harmoni. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kita perlu ingat, merdeka bukan sekadar kita kibarkan bendera, merdeka juga tentang macam mana kita nak menghargai negara kita, nak memainkan peranan kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab kita rakyat Malaysia, kita kena jagalah negara kita elok-elok kan. Okey, apa pun, untuk anda yang terbaik bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. 105.5

Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin dah banyak hari dah tak dengar Kedai FM. Tahu-tahu hari ini buka-buka radio Kedai FM. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Kedai FM sentiasa menjadi pilihan. Dalam banyak-banyak stesen radio, Kedai FM lah menjadi pilihan. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Okey, syukur juga dengan apa yang kita ada hari ini. Syukur juga dengan rezeki yang ada di sekeliling kita hari ini. Rezeki tak semestinya wang ringgit. Rezeki mungkin juga anak-anak kita. Rezeki juga mungkin orang yang tersayang yang ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Okey. Dan hari ini juga kalau kita ada rezeki yang berlebih-lebihan tu, sedekah-sedekahkanlah. Mana tahu ya, impak daripada kita sedekah

akan semakin menjauh, tak mau mai kat kita sebab kita duk mengeluh. Dan satu lagi, janganlah kita menyekat rezeki orang lain. Kadang tu duk sekat rezeki orang pun satu masalah juga, sebab dia bukan rezeki kita. Dah masuk dalam mulut dah pun dah nak telan dah ni, tak boleh terkeluar balik. Sebab apa? Sebab bukan rezeki kita, kan? Kalau kita tak punya gaji bulan-bulan, tapi syukurlah sebab kita ada je rezeki, kan? Tak semua orang ada gaji, tapi semua orang punya rezeki. Betul tak? Okey, jadi syukurlah apa yang kita ada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terus dia bersama dengan kami di 97.5.

0: Relax, good enough. Hashtag layan.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Kebersihan tandas awam sering diberi penjagaan yang sambil lewa. Keadaan tandas awam mencerminkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awam, maka semakin rendahlah tahap kebersihan dalam minda setiap masyarakat. Sentiasalah berfikir tandas awam seperti tandas di rumah kita. Gunakan tandas dengan cermat dan berhemah untuk keselesaan bersama.

Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini di 97.5 ataupun mana-mana frekuensi Kedah FM yang dapat anda ikuti ataupun yang dengar melalui pautan online di RTM Klik. Terima kasih ya kerana muat turun melalui telefon bimbit anda. Okey, yang belum lagi silalah ya muat turun aplikasi RTM Klik di mana saja anda berada. Okey, waktu macam ni mungkin juga ada di antara rakan-rakan kita yang memandu kenderaan-kenderaan berat ataupun anda yang memandu kereta dan sebagainya buat satu perjalanan yang agak jauh, berhati-hati sentiasa. Siti Zeb apa nak kongsikan sedikit lah berkenaan dengan lampu signal dari lori. Ha, mungkin ada yang tak tahu lagi ni, ha, abang-abang pilot darat kita, abang-abang lori kita ni, ha, kadang-kadang dia bagi lampu-lampu signal, kita tak tahu kenapa dia bagi lampu kecemasan macam tu. Dia kata dia pasang dua-dua lampu macam tu, kenapa tiba-tiba? Ha, sebenarnya itu memaklumkan kepada kita supaya jangan rapat dengan lori ya, kemungkinan ada bahaya di hadapan ataupun lori tu sukar untuk nak merempuh jalan yang berbukit. Ha, sebab tu dia bagi lampu kecemasan yang macam tu, ataupun dia nyalakan lampu signal kanan. Ha, dia bagi kita duduk ikut belakang dia ni, lepas tu tata dia bagi signal kanan, nampak kita duduk mai. Ha, tapi kenapa dia bagi lampu signal kanan? Adakah dia nak memotong? Oh tidak, okay, dia bagi lampu signal kanan itu untuk nak maklumkan kepada kita supaya jangan memotong. Ha, jangan potong lori tu. Ha, bahaya, menunjukkan jalan di bahagian hadapan tu bahaya dan tidak digalakkan untuk pemandu belakang untuk memotong. Dan satu lagi, andai dia bagi lampu signal di sebelah kiri, kalau tadi sebelah kanan, dia bagi sebelah kiri pula, jadi pemandu lori membenarkan kita memotong kenderaannya. Nah, jadi bolehlah potong, dia bagi signal kiri tu, ha, boleh pergi potong. Nah, itulah dia antara makna di sebalik lampu signal yang abang-abang lori kita bagi. Itulah dia, kadang-kadang pemandu lori ni dia bawa belahan tu bukan apa, dia nak bagi tahu ada sesuatu di bahagian hadapan pada kenderaan yang mengikutinya di bahagian belakang. Ha, jadi kena sentiasa alert lah. Okey, itulah dia, kita memandu di jalan raya ni bukan sekadar kita seorang je memandu, jadi kita kena bertimbang rasa antara satu dengan yang lain kan. Okey, untuk anda selamat mandu, semoga selamat sampai ke destinasi ya. Terus kekal setia lagi bersama dengan

0: same point.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Then shock. Same point dan shock.
2: Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Kedah FM.

Tengok ya. Tapi janganlah kita ringan-ringankan jari kita untuk nak komen yang bukan-bukan. Tambah-tambah ya. Kalau lalu kandungan-kandungan yang mungkin seseorang tu dia berkongsi berkenaan dengan diri dia ke, berkenaan dengan apa-apa sajalah tentang individu seseorang, tak payahlah kita nak komen bukan-bukan ya di media sosial ataupun secara direct. Antara perkataan lain yang boleh kita maklumkan iaitu sindir badan ataupun body shaming. Duk kata orang tu bulat lah, montel lah, duk tegur orang tu rendah lah, kurang tinggi lah. Sat lagi ada je lah yang tak kena. Ha, kan? Seolah-olah macam dia aja yang sempurna. Tak boleh macam tu. Nah, sindir badan ataupun body shaming ni sebenarnya adalah satu perbuatan jenayah, di mana perbuatan tersebut akan boleh didakwa di bawah Seksyen 233(1)(B) Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998(Akta 588). Jadi hari ini kita sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Kalau kita tak suka, kita duduk diam sudah. Kalau kita rasa macam macam tak kena aja, tengok balik kat diri kita, kita pun tak sempurna mana kan. Jadi janganlah kita duduk body shaming orang, duduk hina rupa fizikal orang, terutamanya menerusi platform media sosial yang akan bagi

buat kat kita. Kan? Jadi hari ni kita tak payahlah kita nak body shaming orang, tak payah nak sindir badan orang. Biar pilah dia tahulah dia nak jaga dia macam mana. Yang penting kita jagalah diri kita sebab kita pun tak sempurna. Okey, terima kasih sekali lagi yang terbaik kami kongsikan untuk anda yang setia.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
2: Baiklah saudara pendengar yang saya hormati sekalian, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Asar untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senar, waktu solat Fardu Asar 4.21 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, solat Fardu Asar 4.20 minit petang. Keseluruhan daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, solat Fardu Asar tepat pukul 4.19 minit petang. Keseluruhan daerah Langkawi, 4.24 minit petang. Dan terakhirnya di puncak Gunung Jerai, waktu solat Fardu Asar petang ini tepat pukul 4.20 minit petang. Allah.

maksud dari selawat An-Nur. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya. Allah.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Radio Malaysia.
1: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
2: Bicara Jiwa.

0: Kita relax.
1: Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskan lagi kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang ya. Kita jumpa selepas berita nanti.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
1: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan setugas untuk utama 5 petang. Kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Perlu stres, buka radio dan relax.

0: Peace on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Anda bersama saya Nora N, penerbit Peace on Air pada kali ini, dan Peace on Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
0: Peace on Air.
2: So, macam mana pelancong nak datang ke sini dan apa aktiviti-aktiviti lain lagi yang diorang boleh lakukan di sini?
3: Okey, selain daripada island hopping itu, untuk datang ke sini akses sangat melalui jeti Teluk Baru ataupun jeti pelancongan Kuah. Daripada jeti Teluk Baru mengambil masa 10 minit. Jadi memang ini dah menjadi satu rutin island hopping. Mengguna perkhidmatan island hopping must visit. Ini adalah salah satu persinggahan on spot untuk Pulau Singa. Jadi kalau kata yang nak charter ataupun grup-grup yang nak menjalankan aktiviti, contohnya barbecue, team building, boleh menghubungi kami. Kami ada menyediakan boat charter. Jadi dengan harga yang sangat berpatutan. Jadi inilah hasrat kerajaan untuk mengangkat ekoturism ni sebagai satu produk yang terbaik yang akan menjadikan Langkawi lebih ada produk terbaru, lebih maju lagi daripada segi pelancongan.
2: Biasanya waktu bila yang jumlah pelancong ramai yang datang ke sini?
3: Okey, yang datang ke sini weekend of course memang dah ada. Weekend tu Jumaat, Sabtu, Ahad ni memang akan ada pertambahan. Dan kita pun telah meminta kepada pihak kerajaan untuk menjadikan untuk memohon infra-infra seperti tandas untuk berpenambahan lagi. Tapi musim cuti sekolah kadang kita sampai overbooking. Tapi kita kena jaga juga carrying capacity, disebabkan di perairan laut Pulau Singa ni adalah satu tempat pembiakan koral. Kita bekerjasama rapat dengan Jabatan Perikanan untuk menjaga koral-koral dan spesies-spesies ikan ini supaya tidak pupus untuk generasi yang akan datang.
1: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ikuti Peace on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: kita relax.
1: Terima kasih untuk semua yang setia teman Citizen 4 jam ya, dari pukul 2 petang tadi sampailah ke saat ini akan berakhir. Sekejap lagi tugasan saya di Relax 26. InsyaAllah akan bersama dengan anda lagi di waktu yang lain pula, dan semoga terhiburlah ya Citizen. Harapkan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan sebentar tadi menepatilah cita rasa anda. Okey, semoga maklum jugalah dengan informasi yang telah pun Citizen maklumkan kepada anda. Okey, cukup sampai di sini dulu. Apa yang kita doakan, semoga petang anda petang yang tenang, yang ceria, dan semoga dipermudahkanlah segala urusan kita, insyaAllah. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan di mana saja anda berada. Jaga adab kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandi. Hari ini hari Isnin, 14 September 2026, iaitu 2000 awal 1448 Hijrah. Hari Senayan untuk kita semua. Apa abang semua pada orang Kedah semua, apa abang juga pada orang Pulau Pinang, apa abang juga pada orang Perlis, apa abang juga pada sempadan Perak sana tu, Selama ke ataupun Pai Untang, dan juga apa abang juga pada orang di Pulau Langkawi sana tu. Kan sekarang ni dah seluruh dunia dengar pula RTM Kedah ni, menerusi di Kedah FM, menerusi RTM Klik. Download hanya percuma. Terima kasih buat rakan setugas tu tadi, iaitu DJ Siti Zack menerusi Relax 26 tadi, hashtag layan. Kini bersama dengan DJ Firdaus dan 6 jam hari ni untuk menerusi santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Dan seperti kebiasaan, InsyaAllah kita akan ikuti iaitu Radar Sakinah terbitan Nur Syariza Zainuddin. Dengan hari ini siaran ulangan, iaitu persoalan akhir tentang idah oleh Datuk Syekh Mat Faisal Haji Omar, iaitu bahagian yang kedua. Selepas itu 7 malam akan ikuti lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, iaitu pengumuman solat Fardu Maghrib. Serta 8 malam santai Kedai FM dan juga sentuhan Nurani. Dan lagu-lagu hiburan serta pengumuman waktu solat Fardu Insyak. Selain itu juga berita utama 9 malam di Kota Media Angkasa Puri, berita-berita yang terkini serta hari dalam sejarah dan Muzik Express Antarabangsa 9 malam tanpa henti, mula beri 9.15 malam hingga 10 malam. Serta Bikisan Buatmu BBMU dan terbitkan oleh Bashirah Baron ataupun DJ Bas, bahagian yang kedua malam ni, InsyaAllah yang menerusi yang di Cinta Bernama Luka, sambungan bahagian akhir oleh DJ Bas. Selain itu juga 11 malam seperti biasaan Cakna Kedah FM, juga oleh bahan program aktiviti terkini dan Santai at Kedah FM. InsyaAllah itu dia. Santai Kedah FM 11 malam nanti kita akan cerita mengenai janji. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama kami. Hari Senayan ni orang cakap ramai yang orang Melayu kita tutup kedai, ada yang rehat seketika kan. Dah hari Minggu semalam, hari Ahad, hari Sabtu, Jumaat tu lah, jadi macam tu lah. Kami pun lepas ni ada terima DJ baru pula. Siapa dia nanti, InsyaAllah akan kita akan perkenalkan. InsyaAllah mungkin tak lama lagi lah. Okay, apapun, dengarkan sebuah lagu dari Taufik Batisyah. Itu saja dapat kongsikan untuk hamba. Dan juga lagu daripada Nabila Razali. Cukup sampai di sini. Dan serta dari lagu Zizi Kirana untuk anda di Kedah FM.

0: Awak kat mana?
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Lim. Kesan daripada kematian tersebut, maka hak rujuk gugur. Hak rujuk gugur tu mana suami tu dan semua edah. Dia boleh rujuk balik isterinya. Tiba-tiba dia mati, nak rujuk mana dia mati. Maka gugurlah hak rujuk satu. Demikian juga bagi tempoh edah, gugur. Tempoh edah perceraian tu pun gugur. Habis. Stop. Begitu juga nafkah isteri semasa iddah gugur. Kan kita mengaji hari itu, kalau isteri diceraikan dengan talak rajai, suami yang menceraikan kena bagi nafkah sampai habis iddah, maka oleh kerana suami itu dah mati, dia sedang menikmati nafkah baru sebulan, suami itu mati, gugur kewajipan beri iddah. Dah mati dah, nak pergi minta aku lah. Okey lah. Begitu juga nafkah isteri semasa iddah gugur. Okay. Sebaliknya dengan kematian tersebut, isteri yang beriddah terikat dengan hukum baru. Seperti beri hadat dan boleh memusakai harta pusaka suaminya. Dia main hukum baru. Dia kena beri hadat tu orang mengira berkabung. Saya cerita lah tu kan. Tempoh 4 bulan 10 hari lah. Lepas tu boleh dapat pusaka. Tu kata sedih teriak-teriak lah. Tentu hang tak sedih lah. Sedih buat apa? Dia cerai aku. Dia tengok gah kering nanti yang tu. Dia pun kering. Tapi dia tinggal 12 juta. Tak sangka. Oh sedih tu. Padahal orang punya sedih trip. Okay. Dapat sangka. Dengan syarat talak. Rajai. Okay. Sekiranya seorang lelaki mati ketika isteri yang diceraikan dengan talak bain sedang beriddah. Bain tu dua sahabat tu kan. Ulang balik. Ni pun berbuih lah. Tapi ulang balik. Bain sughra, bain kubra. Bain sughra, tebuih talak. Bain kubra, talak. Tiga. Kalau suami dia cerai dia dengan talak bain, isteri tu tetap wajib beriddah juga. Kalau dia telah disetubuhi oleh suami yang menceraikan. Kalau tak setubuh, tak wajib beriddah. Ni kita tetap disetubuhi lah ni. Okey. Oleh kerana dia cerai telah bain, maka iddahnya tidak bertukar dengan kematian tersebut. Kerana dia bukan lagi isteri si mati. Dia hendaklah meneruskan iddah talak sehingga habis tempohnya. Dia tidak wajib beriddah dan tidak mursi atas pusaka si mati. Ya. Dia dah kena cerai talak tiga ataupun tebih talak. Main beriddah macam biasa. Kalau tiga kali suci, tiga kali suci. Kalau tiga bulan, tiga bulan. Kalau mengandung, mengandung. Tiba-tiba orang abang lelaki yang cerai mati, tak ada dosa hati apa, dia kena tukar jenis iddah daripada iddah cerai kepada iddah mati. Sebab lelaki yang mati itu tidak kena mengenal lagi dengan dia, tidak kena mengenal apa? Nak rujuk balik pun tak boleh sebab dia bukan lagi suami. Okey. Oleh itu tak kena beriddah, itu itulah pantang larang dia tu. 4 bulan 2 hari tu tak boleh pakai apa semua yang kita cerita lah. Dan tidak boleh mewarisi atas pusaka lelaki yang mati itu bekas suami lah. Okay. 43. Selepas 10 tahun berkahwin, barulah diketahui suami isteri tersebut adalah saudara sesuai. Buat macam mana dia tak ambil berat? Itu kita mengaji lah buat tajuk sesuai kan. Okay. Mereka dipisahkan kerana perkahwinan mereka terbatal dan tidak sah. Adakah perempuan tersebut wajib beriddah? Tak payah cerai. Ha? Kalau menikah tak sah, tak payah cerai. Kalau menikah tak sah, cerai pun tak sah. Ingat tu. Dia cerai mesti daripada perkahwinan yang sah. Kalau suami kata kat bini dia aku cerai, ha? Tapi menikah dia tak sah. Maka cerai pun tak sah. Nanti banyak lah. Oleh kerana perkahwinan itu tidak sah, maka ia terbatal dengan sendiri. Atau untuk lebih konkret dibatalkan oleh hakim syar'i atau qadi. Okey. Mereka dipisahkan kerana perkahwinan mereka terbatal dan tidak sah. Okey. Adakah perempuan sebut wajib beriddah? Dia kena terbatal perkahwinan tu, nak kena beriddah tak? Okey, jawab dia, perkahwinan mereka tidak sah dan terbatal kerana berkahwin sesama mahram. Dengan mahram mana boleh menikah? Ni mereka tidak berzina sebab mereka tidak tahu daripada awal. Tahu selepas apa? Nikah. Perempuan tersebut wajib beriddah kerana berlaku persetubuhan syubhah sepanjang tempoh perkahwinannya. Okey lah? Kalau berlaku persetubuhan lah. Persetubuhan tu dia panggil syubhah.
Sebahan syubhat tiga jenis. Saya dah cerita dah kerap berulang kan. Okey. Berapa kali sebahan? Sekali pun sudah cukup. Sekali pun sudah cukup. Maka dia wajib beredah. Dia wajib beredah sebaik setiap perkenaan yang dipasarkan. Dia wajib beredah sama ada dengan edah bulan atau edah suci atau edah kelahiran. Edah bermula apabila perkahwinan dipasarkan. Okey. Kalau dia kata macam ni, lepas 10 tahun nikah baru tahu kata, baru tahu kata perkahwinan mereka tak sah sebab dia menikah saudara susuan. Dia ni dia bersetubuh tahun pertama tu, lepas 10 tahun baru tahu dia tak duduk lama lah dengan suami dia tu. Sebab apa? Lepas dia bersetubuh dua kali, suami dia kena duduk pukul senang. Tahu pukul senang? Ha? Di mana? Oh, bukan di tempat pertanian tu. Oh lah. Suami dia kena duduk pukul senang. Jadi tak subuh bang dia lah. Tapi oleh kerana peringkat mula menikah dan subuh, tahu dalam 10 tahun penyara pukul senang tu, tetap wajib beraidah. Tak wajib lah. Dia tak boleh kata macam ni. Kut dia kata ni. Saya ada kata ni contoh lah, nikah dengan suami saya, mana saya tahu kata saudara susuan tahu lepas 10 tahun saya menikah dengan dia, memang kami setubuh, dapat anak dua orang, dapat seorang lah, banyak lah, dapat anak seorang. Lepas dapat anak seorang, suami dia tu kena tangkap polis. Okey, edak dah dah. Lepas tu edak dah kena hukum mati tu, payah kes lain, kes lain, kes tak kena hukum mati. Mencuri lah, mencuri lah. Mencuri. Kita merompak lah. Lepas tu, bercerah-bercerah, kena hukum. Kena hukum penjara 15 tahun. Hukum penjara 15 tahun, duduk dari pokok senang. Lepas tu, tahun yang ke-10, baru tahu, kata, mereka tu saudara susuan. Maka, bawa lah kes tu pergi di mahkamah syariah. Perkahwinan dia tu, kalau telah sabit kata, mereka adalah saudara susuan, perkahwinan mereka akan dibatalkan. Dipasangkan. Okey, baik. Lepas dibatalkan tahun 10 tu, suami duduk dalam penjara tu. Nak kena beredah tak? Kena beredah. Dia tak boleh kata, saya tak setubuh lama lah. Hak setubuh dulu, dapat anak lah. Masa suami kena tangkap, saya duduk mengandung. Ni beranak lah. Dia tak keluar-keluar penjara lah. Takkan nak kena beredah juga? Jawabnya kena. Sebab apa? Sebab syarat nak kena beredah, biasa setubuh. Hak tu lah. Biasa bertubuh. Dia kata, saya memang tak mengandung apa. Tak. Hang kena sebut. Itu syarat. Yang duduk lawan tu okey. Okey dah. Syariat lah. Allah Ta'ala tak syariat tu. Rasulullah kita lagu tu. Ikut lah. Syarat dah. Pasti tak bisa setubuh. Pasti tak bisa setubuh. Walaupun sekali. Atau nanti yang kali. Hang beranak dah. Lama tak setubuh. Tetap kena beraidah. Itu tetap lah. Habis. Soalan nombor 44. Apakah kesan sekiranya berlaku kesilapan dalam menghitung iddah? Ni silap ni kita tak mengaji lah, tapi dah mengaji lah, kira betul ya kan, betul boleh percaya. Pasal kita tak mengaji, apakah kesan sekiranya berlaku kesilapan dalam menghitung iddah, kira iddah tak betul, kesan dia apa? Okay. Kesilapan menghitung iddah bermaksud keputusan mengetahui waktu atau tarikh iddah akhir iddah adalah tidak betul dan tidak tepat. Itu maksud dia silap kira. Kesilapan itu boleh menyebabkan iddah berakhir lebih awal. Silap tu iddah berakhir lebih awal dari waktu sebenar atau melebihi waktu sebenar. Kalau melebihi waktu sebenar, kesannya tak upah dahsyat daripada kesan habis awal, betul tak? Kesilapan menghitung iddah meninggalkan kesan-kesan berikut. Kita tengok kesan, tujuh kesan. Satu, seorang perempuan yang beriddah berkahwin lagi kerana menyangka iddahnya telah berakhir. Silap kira. Perkahwinan itu tidak sah kerana berlangsung semasa dia masih beriddah. Sekiranya berlaku persetubuhan melalui perkahwinan tersebut, perempuan itu wajib beriddah kali kedua kerana disetubuhi secara syubhah. Iddah kali kedua hanya dimulakan selepas iddah talak atau iddah kematian berakhir. Itu pasal silap kira. Saya sebut contoh lah. Okey. Katalah suami dia
Cerai lah. Suami dah cerai, cerai dah. Dia pun apa? Beraidah lah dengan aidah suci. Aidah suci. Suami dia bisa sembuh, aidah suci. Kita set dalam kepala aidah suci ni, kalau suami cerai ketika sedang suci, aidah berakhir bila datang haid yang ketiga. Haid yang ketiga tu syarat sehari semalam. Kalau suami cerai ketika sedang haid, aidahnya akan berakhir bila datang haid yang keempat. Kalau dia kira tu tepat lah. Katalah dia silap kira. Dia silap kira. Dia duduk pening. Dia duduk pening. Suami ni tukar. Kes silap tukar. Suami dia cerai masa dia datang haid. Dia senang haid. Dia pening tukar. Ni contohnya. Dia pening tukar. Dia kata masa masuk air yang ketiga habislah. Aidah. Sebenarnya masuk air ketiga tu kena syarat. Kalau diceraikan masa suci. Ni dia diceraikan sedang haid. Dia pening kira. Haa, dia tak masuk air ketiga lah. Masuk air ketiga, lepas tu dia tunggu sehari semalam. Lepas tu dah seminggu, lepas tu menikah. Okey. Jadi kesan dia menikah dia tak sah. Pasal apa? Kira haid tak kena. Kira haid tak? Tak kena. Okey, baik. Lepas daripada menikah tu, nikah tu tak sah. Tapi sebelum tahu kata tak sah tu, mereka bersetubuh dengan suami baru tu. Bila jadi begitu, maka dia kena beraidah dua kali. Kena beraidah dua kali apa? Kena perhabis aidah hak mula tu. Aidah hak suami cerai tu kena perhabis. Kena tunggu haid yang ke, tunggu haid yang ke ke apa? Ke 4 Mei. Lepas habis haid yang tu, beraidah tiga kali suci lagi. Itu kesana teruk lah. Teruk. Baik. Yang kedua, seorang lelaki merujuk perempuan yang beraidah kerana menyangka dia masih beraidah. Rujuk itu tidak sah kerana berlaku setelah aidah berakhir. Pasal apa? Silap kira aidah. Silap kira aidah. Dia duk kata bini dia rujuk tu duk lah aidah lagi. Dia pun rujuk lah. Rupanya contoh, contoh macam saya buat sekarang. Kata ni, isterinya, isterinya diceraikan ketika sedang suci. Aidah akan berakhir bila masuk haid yang ketiga. Kalau diceraikan ketika sedang aidah, sedang aidah lah, sedang haid, aidahnya akan berakhir ketika masuk haid yang keempat. Betul tak? Okay. Suami ini dia penin, bini pun penin. Dia kata haid keempat tak main ni. Haid ketiga merah lah kan. Haid keempat tak main ni. Lelaki pun rujuk. Padahal masa dia diceraikan, dia bukan haid. Dia dalam keadaan suci. Rupanya dirujuk ketika, ha, ketika apa? Aidah sudah berakhir. Jadi rujuk tu tak sah. Pasal apa dia tu? Pasal tak arti kira aidah. Tak arti kira aidah. Yang tiga, seorang isteri yang kematian suami meninggalkan ihdad kerana yakin iddahnya sudah berakhir. Iddah tu hak kabung kita duk cerita tu lah kan. Okay. Meninggalkan iddah dia keluar dari rumah tanpa sebab yang diharuskan dan memakai pakaian cantik dan alat perhiasan. Pasal apa? Kira tak kena. Dia kira 4 bulan 10 hari tu, ha? Dia kira tak cukup. Dia kira tak, tak cukup. Bila tak cukup, maka dia meninggalkan. Tapi dia meninggalkan iddah tu mungkin dia meninggalkan bukan tempoh yang lama, mungkin sehari dua. Kerana kira tak, tak cukup. Berdosa tak? Berdosa lah. Pasal kira tak cukup. Tu kalau pergi menikah pula, tak sah tu. Yang keempat, seorang lelaki mewarisi harta pusaka bekas suaminya kerana menyangka perempuan itu mati semasa dalam iddah. Pewarisan harta pusaka si mati tidak sah kerana si mati tiada lagi hubungan suami isteri dengannya. Harta yang diwarisi secara salah itu hendaklah dikembalikan kepada waris-waris lain yang berhak. Ha. Kan dia cerai talak rajai. Talak rajai dan tempoh iddah, kalau mati apa nama bini dia, bini dia tinggal harta, dia boleh makan harta pusaka bini dia tu. Tapi sayang, dia silap kira. Rupa-rupanya mati bukan mati dalam iddah. Mati setelah iddah
berakhir. Kalau dia telah mewarisi, harta yang dia telah ambil itu wajib dikembalikan kepada waris-waris yang lain, yang berhak. Itu suami mursi yang kelima. Seorang perempuan mursi harta pusaka bukan suaminya, kena yakin lelaki itu mati ketika dia sedang masih beredar. Pewarisan harta pusaka si mati tidak sah kerana si mati tiada lagi hubungan suami isteri dengannya. Harta yang diwarisi secara salah itu hendaklah dipulangkan kepada waris-waris yang berhak. Ini pun sama lah, harta zat isteri mati, ini suami mati, isteri bekas isteri lah, dia duduk sangka Aidah duduk ada lagi masa bekas suami dia mati, rupanya Aidah dah berakhir. Kalau dah ambil pusaka tu kena bagi balik pada waris. Kesan yang keenam, seorang lelaki meminang seorang perempuan kerana yakin iddahnya telah berakhir. Lelaki yang meminangnya tidak berdosa kerana perempuan tersebut memberitahunya iddahnya telah berakhir. Tetapi ia tidak sepatutnya berlaku sekiranya hitungan iddah dibuat dengan betul dan tepat. Okey, baik. Lelaki-lelaki ni kalau dia tahu kata iddah tak habis lagi, dia masuk minang berdosa. Tapi kalau dia diberitahu oleh perempuan tu iddah habis dah, dia masuk minang dia tak berdosa. Perempuan ni dia silap kira, dia berdosa. Pasal hang lulak. Maka terima pinangan tu berdosa, minang berdosa. Tapi menerima pinangan berdosa, pinangan tu dia terpakai boleh menikah. Kalau dia menikah lepas habis iddah, nikah adalah sah. Tapi kalau menikah dalam tempoh iddah tu, nikah tak sah. Yang ketujuh, seorang lelaki masih memberi nafkah kepada seorang perempuan kerana menyangka iddahnya belum berakhir. Nafkah yang telah diberikan kepada perempuan yang telah berakhir iddahnya boleh dielakkan sekiranya hitungan iddah berlaku dengan betul dan tepat. Ni iddah apa misalnya ni? Contoh tak sah juga lah. Macam suci-suci tu lah. Patut iddah habis apa nama haid yang ketiga pasal kena cerai dalam tempoh suci. Dia duduk sangka habis haid yang keempat. Satu tempoh haid tu sebulan tu. Lajak sebulan bagi nafkah. Lepas tu isteri kata, ye, iddah habis lama dah. Nanyak dia bagi lebih. Betul tak? Cerita tak lah. Nombor 45. Seorang perempuan tidak berhak mendapat nafkah iddah sekiranya perkahwinannya tidak sah. Kalau perkahwinan tak sah, dipasahkan perkahwinan mereka, dibatalkan perkahwinan mereka, dia tak layak dapat, tak layak dapat nafkah dalam tempoh iddah. Dia kena beredah lah pasal dia bertubuh dengan pasangan dia tu. Subhanallah. Bolehkah lelaki yang telah mengawininya itu memberi nafkah padanya dalam tempoh iddah? Dia nak bagi nafkah ya, tapi dia tak boleh kata suami nikah dia patah sah, tapi dia nak bagi ya, boleh tak? Jawab dia, memang benar seorang perempuan yang berpisah dengan lelaki yang dikahwini secara tidak sah tidak berhak mendapat nafkah sepanjang tempoh iddah. Itu memang betul. Nafkah iddah hanya berhak diterima oleh isteri yang diceraikan dengan talak rajain. Kerana sepanjang tempoh iddah, sebahagian hukum hakam nikah masih kekal. Hukum hakam nikah itu sebagainya ialah beri nafkah lah. Seorang perempuan yang beriddah kerana dia dipasahkan perkahwinan akibat perkahwinan yang tidak sah. Pasal perkahwinan ini nikah batal. Mereka nikah tak sah. Tidak layak mendapat nafkah dalam tempoh iddah. Kerana hukum hakam berkaitan nikah tidak berkaitan. Hukum hakam berkaitan nikah tidak berkaitan lah. Rujuk, nafkah tu tak ada kaitan. Minta izin apa nama suami dalam tempoh iddah tu nak pergi mana-mana, tak ada kaitan. Pasal nikah ni pasahkan. Dia hanya wajib beriddah kerana telah disetubuhi oleh lelaki yang mengawininya. Pasal setubuh lah, maka dia kena beriddah. Walau bagaimanapun tidak menjadi kesalahan sekiranya lelaki itu nak memberi nafkah padanya dalam tempoh iddah, tetapi pemberian itu adalah tidak wajib. Sebaliknya pemberian itu hanyalah ihsan daripada seorang lelaki yang pernah mengawininya. Jadi dia nak bagi itu hak dia, dia bukan kewajipan. Kalau dia ni saya nak pergi kak lah nafkah, nafkah tu mana persaraan hidup lah dalam tempoh iddah, dia nak pergi kak lah, tapi menikah kita tak soal lah. Dia nak bagi itu bukan wajib, ihsan saja. Lepas tu dia kata lah perempuan dia kata, you nak pergi banyak mana? Saya nak pergi sebulan 5,000. Mana 3 bulan 15,000. Dia kata, hak lelaki nikah sah tak pergi nak tu. Dia bagi 5 ringgit kan. Lebih kurang lah. Pulang dia, dia nak pergi kan. Dia bukan wajib. Kalau ihsan dia akan mendapat pahala. Dia kenal balik, mereka beza duduk sekali. Dengan anggapan perkahwinan mereka adalah sah. Okey.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Baik, santai 16 saya tambahkan jiwa. Waktu sekarang juga pukul 6.42 minit petang. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua kesediaan anda bersama kami di Kedah FM bersama DJ Firdaus S. Mokhtar. Candini kita teman berteman menerusi Kedah FM Mesra Harmoni Pilihan Bersatu di Utara. Okey, baik. Yang terkini kita dapat kongsikan 55 rakyat Malaysia di Nepal masih belum dapat dihubungi. Itu yang dimaklumkan oleh Wisma Putra. Jadi seramai 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi, dan usaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka masih giat dijalankan. Jadi Kementerian Luar dan satu kenyataan berkata pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang kembali dari Nepal hari ini akan beri taklimat kepada kementerian mengenai operasi dan serta maklumat diperoleh sepanjang penugasan mereka. Katanya sepanjang berada di Nepal, SMART menjalankan pencarian di kawasan yang selamat dan dibenarkan pihak berkuasa negara itu, termasuk pencarian di darat serta tinjauan udara menggunakan drone. Jadi katanya kementerian dan agensi berkaitan akan meneliti semua maklumat yang diperoleh dari SMART serta perkembangan terkini dari Nepal dan lagi menentukan tindakan susulan yang sesuai. Itu yang dapat kongsikan untuk hampa semua yang terkini. Ya, apa pun kita doakan, semoga 55 rakyat Malaysia yang berada di Nepal dan China itu akan ditemui tadi juga akan dihubungi mereka insya-Allah oleh Wisma Putra nanti. Baik, kita dengarkan sebuah lagu yang dari Wani iaitu Mengejar Bintang untuk anda semua, dan sebuah lagu lama juga, Dua Jiwa Satu Hati, berlegasi dan juga keluar jiwa dari Yuna untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Okey, santai 6.12, saya damaikan jiwa pada jam yang ketiga. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7.49 minit malam. Lagi 11 minit kita akan ikuti dari orang cakap apa? 8 malam. Sentuhan ada sentuhan Nurani. Sentuhan Nurani ya. Okey, baik. Mungkin ketika ni ada yang orang cakap telah menunaikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah ya. Bersama dengan sesi keluarga ataupun di masjid mana ataupun surau madrasah yang berdekatan. Syukur alhamdulillah. Masjid itu berdoa juga. Semoga diberkati kehidupan setiap hari. Kita dielakkan juga apa berdoa untuk diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekeliling. Sebegitulah ya. Doa yang baik-baik, doa yang beri manfaat, doa yang beri kesihatan yang baik, kehidupan yang baik, mudahkan segala urusan. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Okey, baik. Kita ada informasi yang mungkin nak kongsikan untuk hampa setakat ni. InsyaAllah untuk berita lokal ni. Tahu jugalah. Nak tahu juga apa yang berlaku di negeri Kedah. Di kalangan kita ya. Okey, baik, kita nak ketahui juga yang mengenai ini dia mengenai sukan. Sukan ini persiapan penganjuran kejohanan berbasikal Letua di Langkawi LTDL 2026 kini tahap kira-kira orang cakap 95% dengan hanya mensyarat penjelasan memberikan dua daerah iaitu Sepang dan Shah Alam. Selangor belum dimuktamadkan. Jadi Ketua Pegawai Operasi LTDL Emir Abdul Jalal berkata urusan bersama dengan kerajaan negeri serta daerah dan agensi dan jabatan berkaitan di negeri lain telah diselesaikan. Selain pasukan bertanding dan penyiaran televisyen juga dimuktamadkan menjelang perlumbaan jelajah berstatus 2.0 Pro Series itu. Dan katanya Selangor saja belum dihabiskan mesyuarat menerusi Sepang dan Shah Alam, berikutan mereka sibuk dengan sukma dan sebagainya. Jadi katanya kenyataan semua pun dah telah selesai dan pada masa-masa Emir kata sambutan mengenai peminat dijangka antara rekan utama khususnya pada pendakian di Gunung Jerai di Kedah apabila pihak berkuasa tempatan dan persatuan berbasikan negeri Kedah berhasrat menjadikan lokasi itu sebagai mini Genting dan katanya kawasan khas untuk penonton akan diwujudkan sekitar zon pendakian Gunung Jerai bagi membolehkan peminat menyaksikan pelumba beraksi hingga ke garisan penamat. Jadi katanya peluang ini digunakan sebaik mungkin kerana mereka tahu sambutan di Genting luar biasa, jadi kenapa tidak di Jerai. Dan di kaki gunung sudah ada sambutan dan apabila naik ke penamat memang akan dipenuhi penonton di kawasan yang ditetapkan. Itu dia. Selain itu juga semua 20 pasukan mengesahkan penyertaan dijangka mempertaruhkan sekurang-kurangnya 2 pelumba pendaki memburu kejayaan di laluan yang berbukit. Itu Matakom lah. Matakom dan Matasprint. Matasprint lain yang untuk pecutan. Untuk Matakom lagi tinggi lah. Jika untuk meraih di macam contohnya di kawasan yang berbukit yang itu di Genting Highland dan juga Gunung Jerai ni, jadi kalau menang dua-dua tu sudah champion lah. Mata dia tinggi dan itu kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Jadi LTDL akan bermula 27 September ini hingga 4 Oktober untuk bagi edisi yang ke-30 dengan 8 peringkat perlumbaan membabitkan jarak 1,285.5 km. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. TDL juga akan masuk di Gunung Jerai dan juga di Sungai Petani nanti. Begitulah untuk anda di Kedah FM. Kita dengarkan sebuah lagu dari Kenny, Remy and Martin, Ku Petik Bintang-Bintang, untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata, fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah.

0: 50 tahun dah dia kata. Tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada missnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa lah, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul, apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Abang tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Okey, santai 6.12. Saya damaikan jiwa baik. Pandan waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah. 2000 akhir 1448 Hijrah bersama dengan 14 September 2006 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena juga Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat fardu insya' 8.30 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.29 minit malam. Juga pada daerah bagi Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat fardu insya' 8.32 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 8, solat fardu insya', solat fardu insya' 8.33 minit malam. Okey, itu dia panduan solat fardu insya' untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah yang dapat kongsikan untuk ampa semua. Kita dah dengar dengan informasi yang terkini dapat kongsikan untuk ampa semua. UPNM bantu Siti Farah Damia masuk ke Menara Gading. Jadi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil membantu pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Siti Farah Damia Muhammad Khairi yang berdepan kekangan kewangan untuk melanjutkan pengajian. Jadi Naib Chancellor UPNM Lieutenant General Dato' Arman Rumaizi Ahmad berkata beliau sendiri menghubungi pelajar cemerlang STPM terbabi itu bagi memastikan urusan kemasukan pendaftaran dan kepulangan pembiayaan dipermudahkan. Jadi Siti Farah Daima 20 tahun menerima tawaran mengikuti program ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia di UPNM bagi sesi akademik 2026. Ahmad Rumaizi berkata keutamaan UPNM adalah memastikan pelajar dapat memulakan pengajian tanpa halangan selain meringankan beban persediaan keluarga menjelang pendaftaran pelajar baharu pada 20 September ini. Itu dia dapat kongsikan untuk ampa. Dan dipahamkan selain itu pihak universiti juga menyerahkan bantuan kebajikan kepada 400 pelajar baharu berkeperluan dari seluruh negara dan daripada jumlah itu 8 pelajar dari Selangor, 7 dari Kelantan, masing-masing 4 dari Kedah, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur serta masing-masing 3 dari Perak, Melaka dan juga Pahang. Dan dan itu juga 2 lagi dari Terengganu, Sarawak dan mana seorang lagi dari Johor. Itu dia dapat kongsikan UPNM yang membantu pelajar semua dengan jangka UPNM dijangka menerima 1,273 pelajar baharu untuk ambilan STPM, Diploma Matrikulasi Asasi dan Staraf bagi Akademik 2006-2007 yang terdiri 726 lelaki dan 547 pelajar perempuan. Okey, itu dia dapat kongsikan untuk hamba semua. Yang kita dapat kongsikan untuk hamba seketika. Kita ikuti sebuah lagu dari Dato' M. Nasir, Tinggalkan Satu Peluru Aku dan Dirimu, iaitu lagu dari Bunga Cinta Lestari dengan Ari Lasso. Dan seterusnya sebuah lagu lama ni, Menaruh Harapan dari Zaitun Samuel. Untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai 612 #, damaikan jiwa.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandini. Untuk sekarang dengan pukul hampir 8.42 minit malam. Dan insyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Di sana dengan informasi dan yang terkini juga. Lepas itu hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres antarabangsa. Dan 10 malam BBMU, Bikisan Buatmu, yang diterbitkan oleh Bashirah Baharum, dengan hari ini bertajuk pun yang kedua pula, iaitu Cinta Bernama Luka, sambungan bahagian akhir. Itu dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan insyaAllah kita akan nak tahu juga mengenai terkini ni yang sedang jadi tular tu. Jadi polis sudah menahan seorang lelaki yang mencari menyepak anak perempuannya di sebuah restoran semalam di Kota Baru, Kelantan. Disuspek berusia 40 tahun itu ditahan selepas tampil menyerah diri di Balai Polis Kota Baru. Jadi Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Muhammad Azmir Damir Ri berkata, suspek kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Dan kes diasat mengikut seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi semalam media melaporkan polis sedang mengesan seorang lelaki dan anak perempuannya bagi membantu siasatan, berhubung satu rakaman video yang tular memaparkan lelaki itu bertindak kasar dengan menyepak kanak-kanak itu di sebuah kedai makan di Telipot. Itu dah dapat kongsikan untuk hampa semua yang terkini di Kedah FM. Wani Jus Justin lepaskan untuk anda di Kedah FM.

0: Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
1: Anthony Look, ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam Bingkisan Buatmu. Malam ni kita menyelami kisah-kisah yang mungkin sukar diluahkan kepada sesiapa. Namun apabila dikongsi, luka itu terasa ringan. Sahabat, ada satu perkara yang saya pelajari tentang kehidupan. Semakin kita dewasa, semakin kita sedar tak semua kehilangan itu datang dalam bentuk kematian. Kadang-kadang, orang yang kita sayang masih hidup, masih bernafas, masih berjalan di bumi yang sama. Tapi, kita sudah tidak boleh memanggilnya sayang. Kita hanya mampu mendoakan dari jauh. Dan itu adalah antara bentuk kehilangan yang paling sukar diterima. Malam ni saya nak baca lagi satu kiriman yang seterusnya. Kita namakan pengirim ini sebagai Aisyah. Assalamualaikum DJ. Saya mengenali seorang lelaki ketika sama-sama bekerja hampir 8 tahun lalu. Dia bukan orang yang sempurna. Saya bukan wanita yang sempurna juga. Tapi kami saling melengkapi. Merancang untuk bernikah. Segala persiapan sudah dibuat. Kedua-dua keluarga merestui hubungan kami. Namun, 3 bulan sebelum majlis berlangsung, dia terlibat dalam kemalangan jalan raya. Selepas beberapa minggu di hospital, Allah lebih menyayanginya. Dunia saya seolah-olah berhenti. Saya tak mampu dengar lagu yang pernah kami sukai. Tak sanggup melalui jalan yang pernah kami lalui bersama. Setiap kali melihat pasangan lain tersenyum, saya bertanya kepada diri sendiri, kenapa bukan kami? Sudah 5 tahun berlalu. Saya masih belum berkahwin. Bukan tidak mahu membuka hati, tetapi kerana saya takut kehilangan sekali lagi. Doakan saya DJ. Semoga suatu hari nanti saya mampu menerima bahawa rindu tidak semestinya memiliki.

Semoga Allah kurniakan kekuatan buat anda. Sahabat, saya percaya ada perpisahan yang berlaku kerana salah faham. Ada yang berlaku kerana pengkhianatan. Ada juga yang berlaku kerana perpisahan. Yang berlaku kerana ajal, perpisahan seperti ini tidak meninggalkan ruang untuk berbincang, peluang untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang tinggal hanyalah kenangan dan doa. Kadang-kadang kita sangka kita ni kuat. Tentu kita kuat. Tapi kita kecundang apabila terdengar lagu-lagu tertentu. Tercium haruman tertentu. Melihat tempat yang pernah dikunjungi bersama. Air mata kembali mengalir tanpa diminta. Itulah rindu. Tak pernah meminta izin untuk hadir. Sahabat, jika malam ini ada seseorang sedang merindui seseorang yang telah menghadap Ilahi, ketahuilah, rindu itu bukan tanda kita lemah. Rindu itu tanda bahawa suatu ketika dahulu Allah pernah mengurniakan seseorang yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan apabila Allah mengambilnya kembali, bukan bererti kasih itu terputus. Kasih itu berubah dengan doa. Setiap Al-Fatihah yang dibaca, setiap doa yang dipanjatkan, setiap sedekah yang diniatkan, semuanya adalah bukti bahawa cinta yang baik tidak pernah benar-benar berakhir. Saya selalu percaya kita tidak memilih siapa yang hadir dalam hidup kita. Tapi kita boleh memilih bagaimana untuk meneruskan

kehidupan selepas kehilangan. Ada orang memilih untuk terus menangis. Ada yang memilih untuk salahkan takdir. Dan ada juga yang ketika ini sedang perlahan-lahan untuk bangkit. Lalu menjadikan luka ini sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Kerana akhirnya kita semua sedang menuju kepada destinasi yang sama. Dunia ini hanyalah sekadar persinggahan. Yang kekal hanyalah amal dan kasih sayang yang pernah kita tinggalkan.

Izinkan saya berkongsi satu renungan. Pernahkah anda lihat hujan? Semua pasti melihatnya. Ketika hujan turun, ramai yang mengeluh. Langit gelap, jalan basah. Perjalanan menjadi perlahan. Tetapi selepas hujan bagaimana? Udara jadi lebih nyaman. Pokok-pokok kembali segar. Pelangi kadang-kadang muncul menghiasi langit dengan indahnya. Begitulah kita dengan kehidupan. Air mata yang jatuh hari ini mungkin sedang menyuburkan hati kita untuk menjadi insan yang lebih sabar, lebih penyayang dan lebih bersyukur. Jangan malu menangis. Tapi jangan berhenti berharap. Kerana Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya walau sesaat. Buat Aisyah, jika suatu hari nanti Allah menemukan saudari dengan seseorang yang baik, jangan takut membuka hati. Menerima kebahagiaan yang baru bukan bermaksud melupakan yang telah pergi. Tapi kenangan tidak akan terpadam. Kehidupan tetap perlu diteruskan. Orang yang benar-benar menyayangi kita pasti mahu melihat kita terus hidup dengan penuh harapan. Buat semua pendengar, izinkan saya tinggalkan beberapa kata-kata malam ini. Jangan menangisi masa lalu sehingga kita lupa mensyukuri hari ini. Jangan menghukum masa depan hanya kerana luka semalam. Jangan menutup hati kerana seseorang pernah meninggalkan parut. Kerana boleh jadi orang yang Allah hadirkan selepas ini adalah jawapan kepada doa-doamu yang selama ini kita panjatkan dalam diam.

Lihatlah, ketika ini malam semakin larut. Namun saya percaya di sebalik setiap kesunyian malam, ada doa yang sedang naik ke langit. Ada hati yang sedang belajar memaafkan. Ada insan yang sedang mengumpul keberanian untuk memulakan hidup yang baru. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita. Semoga hati yang pernah retak diberikan kekuatan untuk kembali bercahaya. Saya akan kembali selepas ini dengan segmen terakhir bingkisan buatmu. Masih dengan tema luka bernama cinta, kerana setiap kehilangan bukan penamat sebuah perjalanan. Kadangkala ia merupakan permulaan untuk sebuah kehidupan yang lebih mengenal syukur, redha.

Alhamdulillah, tanpa kita sedari dah hampir sejam kita bersama dalam Pikisan Buatmu. Malam ni kita nak menyusuri satu perjalanan yang cukup panjang, perjalanan hati, perjalanan air mata, perjalanan sebuah rasa yang bernama luka bernama cinta. Sepanjang sejam ni kita dengar kisah seorang wanita yang ditinggalkan setelah bertahun-tahun menyulam kasih. Kita juga mendengar luahan seorang ayah yang kehilangan sebuah keluarga. Kita juga mendengar luahan hati seorang wanita yang terpaksa merelakan insan tersayang pergi buat selama-lamanya. Mungkin ada antara kisah itu adalah kisah anda. Mungkin juga ada kisah yang belum sempat anda ceritakan kepada sesiapa. Sahabat, kadang-kadang kita ni manusia tak perlukan jawapan. Hanya perlukan seseorang yang sudi mendengar. Dan pada malam ini, terima kasih kerana membenarkan saya menjadi teman perjalanan hati anda. Sebelum kita tutup tirai malam ini, izinkan saya berkongsi satu kiriman terakhir dan saya namakan pengirim ini sebagai Rahman. Assalamualaikum DJ, saya seorang pemandu lori. Kerja saya jauh dari keluarga. Kadang-kadang seminggu baru balik rumah. Saya pernah terfikir semakin banyak saya bekerja, semakin bahagia keluarga saya. Tapi saya terlupa. Anak-anak membesar tanpa saya. Isteri selalu berkata dia rindu. Saya jawab, sabarlah, abang cari rezeki. Satu malam saya terima panggilan daripada jiran. Isteri dimasukkan ke hospital kerana serangan jantung. Saya memandu hampir 6 jam tanpa berhenti. Namun, apabila saya tiba, saya hanya sempat melihat, menatap wajahnya buat kali terakhir. Dan hari itu saya sedar, rezeki bukan sekadar wang. Rezeki ialah masa bersama orang yang kita sayang. Sekarang, setiap kali saya pulang ke rumah, tiada lagi orang yang menunggu di pintu. Hanya gambar dan kenangan. Kalau boleh saya putarkan masa, saya mahu lebih banyak berbual dengannya. Walaupun hanya 5 minit setiap malam. Untuk anda yang mempunyai pasangan masing-masing, suami maupun isteri yang sedang mendengar, janganlah kita kedekut akan masa. Masa untuk orang yang kita cintai. Kerana penyesalan tidak mampu mengubah semalam.

Subhanallah, terima kasih Saudara Rahman. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas arwah isteri saudara dan kurniakan ketabahan kepada seluruh keluarga. Sahabat, kiriman ini bukan sekadar tentang kehilangan. Ianya adalah peringatan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membina kehidupan sehingga kita terlupa menikmati kehidupan itu sendiri. Kita mengejar masa hadapan, tapi kita lupa hargai hari ini. Kita berkata nanti kita cuti, nanti kita makan sama-sama, nantilah kita akan luangkan masa. Sedangkan tersiapa yang tahu adakah nanti itu benar-benar akan tiba. Saya pernah dengar satu ungkapan yang sangat sederhana tetapi istimewa. Orang yang kita sayang tidak meminta kita jadi sempurna. Mereka hanya mahu kita benar-benar hadir. Hadir ketika mereka bercerita, mereka ketawa, mereka menangis, kerana kasih sayang. Bukan diukur dengan mahalnya hadiah. Kasih sayang itu dengan hadirnya sebuah hati. Sahabat, kalau malam ni pasangan anda berada di sebelah kanan mahupun kiri anda, di hadapan mata anda, peganglah tangannya. Kalau ibu masih ada, hubungilah beliau selepas rancangan ini. Kalau ayah masih sihat, peluklah ketika berjumpa nanti. Kalau anak-anak sedang lena, usaplah rambut mereka dengan kasih sayang, kerana mungkin itulah kenangan yang akan mereka simpan sepanjang masa. Ada pendengar yang bertanya kepada saya, DJ, bila luka itu akan sembuh? Saya tidak mempunyai jawapan yang tepat, tapi saya percaya luka tidak semestinya hilang. Kadang-kadang Allah gantikan luka itu dengan hati yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, iman yang lebih dekat kepadanya. Dan akhirnya kita tersenyum bukan kerana kita sudah melupakan, tapi kerana kita sudah belajar menerima. Malam ini izinkan saya meninggalkan beberapa bingkisan buat anda. Kalau seseorang memilih untuk pergi, lepaskanlah dengan doa, bukan dengan kebencian. Kalau seseorang pernah melukakan hati kita, maafkanlah. Bukan kerana mereka layak, tetapi kerana hati kita berhak untuk tenang. Dan kalau suatu hari nanti cinta datang lagi, sambutlah dengan hati yang lebih matang, bukan dengan hati yang penuh ketakutan. Kerana setiap orang tidak datang untuk melukai. Masih ada insan yang akan menghargai kehadiran kita. Masih ada kasih yang akan membuat kita percaya semula kepada kebahagiaan.

sama-sama hadiahkan doa. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala isi hati dalam diriku. Malam ini ada hamba-Mu yang sedang menangis dalam diam. Ada yang sedang menahan kerinduan. Ada yang sedang berjuang menerima sebuah kehilangan. Ada yang sedang mencari kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Ya Allah, tenangkanlah hati-hati kami yang sedang gelisah. Lapangkanlah dada kami yang sedang bersedih. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka yang telah kembali padamu. Satukanlah hati-hati yang masih berkasih sayang. Peliharalah rumah tangga yang sedang diuji. Kurniakanlah jodoh yang baik kepada mereka yang masih menanti. Jadikan kami insan yang sentiasa bersyukur setiap nikmat yang Engkau pinjamkan. Ya Allah, ajarkan kami untuk reda pada kehilangan. Ya Allah, ajarkan kami untuk bersabar apabila diuji. Ajarkan kami untuk terus berharap kepada-Mu, Ya Allah. Amin.

Sebelum saya ucapkan selamat malam, ingatlah satu perkara. Cinta yang paling indah bukan cinta yang tidak pernah terluka, tetapi cinta yang menjadikan kita insan yang lebih baik, lebih penyayang, lebih sabar, lebih menghargai masa dan lebih dekat kepada Allah. Kalau malam ini anda menangis, tidak mengapa. Menangislah. Apabila fajar menyingsing esok, bangunlah dengan sebuah keyakinan bahawa hidup ini masih mempunyai halaman-halaman indah yang belum sempat kita baca. Yakinlah, Allah tidak pernah menutup satu pintu, melainkan Dia sedang menyediakan pintu lain yang lebih bahagia, yang lebih baik pada waktu yang tepat. Saya ucapkan terima kasih kepada anda menemani perjalanan malam ini. Jagalah hati, jagalah kata-kata, jagalah orang yang masih Allah pinjamkan buat kita. Kerana suatu hari nanti, yang akan tinggal hanya kenangan, doa dan kasih sayang yang pernah kita berikan. Saya akhiri dengan serangkap pantun burung merpati terbang beriring hinggap sebentar pohon cemara. Jika hati masih mengiring, semoga esok hadir sinar bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga hati-hati yang terluka dipeluk dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bingkisan buatmu.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Wan, aku tengok halau ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit ke?
1: Tak ada apalah, aku okey je.
0: Ni ayak apa Wan? Tebu ke? Aku minum sikit noh.
1: Jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
0: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
1: Tapi bukan ke ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerap-kerap, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mak, tolong berita aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum ayam tebu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey, okey. Radio Sungai Kedah.

0: Mıkattı ne konuyor? Ha. Hadi diye.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labon Mat Dara sempena
11: Hari

Okey, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa Fidut. Kembali pada jam terakhir. Sekarang juga pukul 11.02 minit malam. Sejuk noh. Orang cakap tadi hujan lebat tadi. Telahpun orang cakap apa di setengah tempat untuk dialog start ni hujan lebat tadi. Difahamkan. Jadi ada yang mungkin jika hujan tidur awal kan, sebegitulah. Okey, hujan yang rahmat. Okey, baik, ini informasi yang terbaru dapat kongsikan untuk hampa. Dua kanak-kanak maut lepas jatuh dalam longkang di Sungai Karangan di Kulim. Jadi dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun ditemukan maut akibat lemas lepas dipercayai terjatuh dalam longkang di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan malam tadi. Jadi dan kejadian yang berlaku 7.30 malam itu, dua lagi kanak-kanak masing-masing berusia 8 hingga dan 11 tahun turut terjatuh longkang berkenaan dan telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan Ketua Polis Daerah Kulim Superintenden Syamsul Singrin dalam kenyataan awal maklumkan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu sebelum anggota Balai Polis Sungai Karangan bergegas ke lokasi. Menurutnya, setiba tempat kejadian, anggota dapati dua anak-anak telah dibawa ke hospital manakala dua lagi disahkan meninggal dunia di tempat lokasi kejadian. Jadi kejadian berlaku ketika hujan lebat melanda di kawasan berkenaan lewat petang tadi dan polis kini masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian tersebut. Dan video daripada orang awam dan wartawan yang buat story ini iaitu Nur Hidayah Anwar. Dan itulah yang dapat kongsikan dari FB kami. Ramai pun dah on share dan like pun dekat hampir dah 200 lebih. Sebegitulah. Terima kasih yang bersama kami. Atau lagu Nur Hidayah Anwar pasang di buku.

0: dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya ke FM.

0: pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Okey, santai 6.12, saya damaikan jiwa untuk sekarang menunjukkan pukul 11.35 minit malam. Okey, apa guna berjanji kalau tidak tepati? Kelak meracun diri, tuan sendiri menggigit jari. Jangan main asmara, bukan mudah bercinta. Yang ditunggu tak tiba, tidur tak lena, mandi tak basah. Itu dah jangan pendek sebenarnya. Itu baik lagu, apa guna berjanji? Dendangan pada Puan Sri Saloma atau Wan. Jadi, lagu yang banyak-banyak maksud yang tersirat, menusuk dan mencengkam jiwa apabila mendengarkan lagu ni walaupun dimainkan mutu audio lama yang kurang menyengat tapi tetap membakar jiwa. Jadi, bila kita menyebut mungkir janji atau bahasa yang orang cakap apa tak ditepati, jadi terpancar kalau benak fikiran yang berjanji keluar bersama melepak tentuhnya di tempat makan restoran ke tak datang tapi hadir setelah berjam-jam menunggu dengan alasan suka diterima. Waktunya orang cakap apa on the way. Kan, di WhatsApp tu OTW kan. Sebegitulah yang kita aduk janji dengan orang. Ramai macam tu lah kan, kawan-kawan kita kan, OTW padahal tak keluar rumah lagi. Sama lah semua, kita pun tahu kan. Tapi itulah manusia, sudah ada amalan cakap mungkin janji selalu jadi sekiranya pun baik pada perhubungan persaudaraan atau organisasi dan suasana kerja pun situasi turut berlaku juga kan. Tapi pemberian bonus kan naik pangkat itu adalah yang cakap apa selalu berlaku kan, janji-janji ni kan. Tapi ada orang sabar, janji tu ada bersabar kan. Kadang hampir sama jugalah kalau cara untuk tidak sebab untuk marah kan, sebab janji ni orang tak hormati tapi orang lain janda kita tak menghormati diri sendiri. Jadi cara untuk menghormati diri sendiri adalah dengan menepati janji, dimetai diri sendiri. Janji dikategorikan itu sebagai self talk. Menurut kajian, orang yang berjaya hidup ialah orang yang punya harga diri yang tinggi. Sama sedar atau tidak, bagai janji ditabur dirinya, contohnya berbuat baik, meninggalkan apa yang tidak baik seperti saranan agama, jadi contohnya tidak mengumpat, tidak asat dengki dan sebagainya. Jadi janji itu adalah percakapan diri sendiri ataupun ikrar pada diri dia. Itulah janji yang kita dapat untuk anda. Jadi perkasan janji juga, mungkin janji akan terjadi atau diri individu yang mungkin janji agak besar lah. Jadi kesan dalam mungkin janji analoginya, anda tidak mungkin janji berkali-kali, ia bahkan buat implikasi untuk tidak dipercayai sama sekali. Jika kerap berjanji pada diri dimungkiri, kepercayaan akan hilang. Secara tidak langsung, harga diri akan luntur. Justru usah bimbang lah jika tidak dihargai, tapi bimbanglah jika diri benar-benar tidak berharga kan. Janji tu anda perlu tepati lah. Time tu kena ada lah kan. Due kerja tu kena ada masa yang kita orang cakap apa, buat kerja tu, task tu buat tu ataupun job yang dihasilkan, kalau benda-benda urgent kena buat setakat mana kemampuan. Kita pun faham kan, kerana setengah tu ada yang tak sempat, mungkin nak dapat macam-macam lagi, ada pelbagai halangan. Ada kena faham situasi, kena bagi reason kenapa kan. Janji ni kena buat setakat mana yang mampu anda. Sebegitu, jangan pula janji kosong esok tak ada, memang goodbye. Okey, kita dengarkan sebuah lagu lagi, tiga buah lagu lagi untuk anda semua, iaitu Jadi Ku Janji. Tadi saya menyanyikan tadi lagu, sebuah lagu Apa Guna Berjanji kan, daripada Wan. Lepas tu janjiku So Fast, dan Janji daripada Crystal untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Okay, bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandini. Dah sampai dah penghujung. Okay, janji ni ya. Okay, mengenai janji, penyelesaian untuk pemilu untuk kembali ya adalah kembali pada ilahi. Ketika janji dibuat, berusaha menaikkan janji pada ilahi terlebih dahulu bagi boleh kekuatan untuk melunaskan janji kepada diri sendiri. Jadi apabila gagal berjanji lagi, tambah dengan janji yang tidak dimungkiri janji, janjilah untuk tidak mengalah dan terus bermujahadah kerana Allah SWT. Okey, itulah janji anda. Janji, kuatkan diri ke azaman yang tinggi pada orang ramai. Okey, baik, saya pun dah main hujung. InsyaAllah kita jumpa lagi diri masa. Terima kasih juga Pak Husaini dan juga Ferry ataupun Faridah kerana hari ini bantu siaran. Terima kasih kepada anda semua yang kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Saya tinggalkan sebuah lagu, janji yang terakhir untuk Samudra. Nanti kami akan relay pula ke National FM untuk di sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Kedah.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45.

Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869 dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng berhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Berhantu.

0: Sejenengan purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Lita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putra Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Berniaga-berniaga Burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Nojis, Rahdun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja menghala ke Sekudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazli Zawati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana Nordin, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nurdia Ramli, Lia, Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarhan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Josmizi Abdullah dari Puchong, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi-tinggi

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana saja. Di mana saja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Pian Maralina, dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani, Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu, dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan kumpulan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk nasional geng berhantu, geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung, masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan. Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embus sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng berhantu semua okey.

Cara Melati Nurul Huda. Long Rangers pom pom pom kita jangan oi laju-laju. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Tiga Ainul. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi Alu Gajah Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi-lagi siapa? Mawar Jingga. Abang Tanker Tumpang Lalu pom-pom-pom. Ayi Kulifonia. Wang Sepawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki. Geng Lori Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusrat Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Mauzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Iman dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Chori Chori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan, dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah ini sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik, dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri. Nida Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Butatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Mas Nia Sanawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaida, Lavender Girl, Rukija, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, Lugu Bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is this gone? Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyian daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial, seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan? Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tengke, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir lah, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada. Selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi.
Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

Lemon Tea dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah, pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan, anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju. Ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis. Ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Ayi dah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita Assalamualaikum Bernijik. Waalaikumsalam. Okey, geng Burhan tu, nak layan lagi? Menangis tapi bucur katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, Semana Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ e-bid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri kan. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Borok, Amalah Acid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Atiyah Zuriati, Mak Sunnah, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu, bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Syazila Ila juga turut hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi bujur katil? Empat in burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Iklim dengan hakikat sebuah cinta membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu, ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur, semoga hari ini ya, hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu, semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa, kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi, dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zul, Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril, mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina Ina dari Melaka, Ana Musab, kita ada siapa, Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof, Adik Kens juga. Dia katanya salam hadir Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan apa manis. Mastura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu kah? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota

kumpulan Hitwin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sebenar sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September, mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalija, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkuslah. Agent White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Khairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

UGS dengan membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia, tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu, kata orang tu, ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Lepas 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Ini buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, itu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan, KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30. Orang lain yang datang, dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60. Harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zack, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mamat, Isa, Sam DJ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, kata selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Lambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kiburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senangnya buruhantu kurang lagi sejam lagi untuk saya, untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Dari pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat orang mengata kita, kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain, tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergantan 5.54, Manakala Johor Bahru, Johor 5.49, dan Bandaraya Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tempat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Asiasyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng buruh hantu, terima kasih, terus kekal setia 12 malam sampai

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa

yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

0: Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang perempuan berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis. Tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut. Orang perempuan bidadari tu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangatlah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah. Kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighasatul makhluq bil makhluq ka istighasatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Yang itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya caralah. Dia caranya apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti kedai pengisar, dia kata. Sebab apa? Kedai itu dia, pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah. Ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah semua dibuat. bagi pada Palestin dia bagi bangun masjid, dia buat madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'ayadzubillah. Dalik hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: kasih dan Tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Bagus Ed Amran, lirik oleh Madi. Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Menerusi Nasional Game Baru Hantu, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tidak benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Hari ini dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM, kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi, dan juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai, termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Alamak tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ترضى يا ربنا وتشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما أهل صبح أو أطل مساء. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. يا الله yang menerbitkan fajar dan menjadikan malam untuk bertenang, matahari dan bulan sebagai kiraan, tunaikan bagiku hutangku, selamatkanku dari kepapaan, berilah kesihatan sempurna pada pendengaranku, penglihatanku dan tenagaku untuk beribadat kepada engkau. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا الله kepada engkau aku berserah, beriman, bertawakal, kembali bertaubat. Maka ampunilah kepadaku apa yang dilakukan dahulu dan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang dilakukan secara terang atau secara sembunyi. Engkaulah yang mengetahui apa yang aku lakukan dahulu dan sekarang. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua dan terima kasih kerana anda mendengarkan Kedai FM pada waktu ini. Dan suara ini Suryadi Muhammad akan terus bersama-sama dengan anda untuk hari ini. Dah pun berapa bulan? 15 September 2026 untuk edisi hari ini. Okey, hari ini harapkan anda semua dah pun melunaikan solat fardu subuh seperti tadi kita segerakan. Dan insyaAllah akan rangkaian lagu-lagu menarik akan saya hiburkan khusus untuk anda pada hari ini. Kita teruskan dengan selesai lagu-lagu nasyid khusus untuk anda.

0: luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Hussein.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana

0: Ini sekarang tibalah masanya untuk kita kongsikan sama-sama
1: Semasa
0: di Kedai FM. Saya rasa itulah pagi ni rasa macam sayu sedih je bila nampak berita ni. Jurut dikongsikan juga berita ni di Facebook Radio Malaysia Kedai FM pun ada juga ada videonya. Satu, dia melibatkan usia-usia bayi-bayi anak-anak kita ni je. Dan kedua, peristiwa ini berlaku di Kulim. Okey, nak kongsikan untuk anak part kanak-kanak cuba ambil bola sebelum lemas. Kejadian lemas yang meragut nyawa empat kanak-kanak di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan dikatakan berlaku ketika mereka mahu mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang tersebut. Dan hasil temu bual bersama dengan Ketua Polis Daerah Kulim mendapati kesemua mangsa keluar bermain bola sebelum bola tersebut terjatuh ke dalam longkang. Dan kesemua mangsa dipercayai cuba untuk mengambil bola sebelum terjatuh ke dalam longkang dan lemas. Anggaran kedalaman longkang tersebut adalah 3.05 meter dan lebar 1.83 meter. Semasa kejadian, tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut berlaku. Dan mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Aril Aziz Muhammad Zafiz, 12 tahun. Adik tirinya Muhammad Arif Nafan Abdullah, 8. Serta dua lagi iaitu Muhammad Zafril Arsyad Muhammad Azrin, 12. Dan Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar, 10 tahun. Kesemua dibawa ke hospital mayat masa dibawa ke Hospital Astadabaya Lestar untuk bedah siasat. Takziah ya untuk semua keluarga yang terlibat. Okey, beralih ke berita seterusnya tentang Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Gabenor Kerala. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Gabenor Kerala Rajendra Vishwanath dalam rangka lawatan beliau ke negeri berkenaan. Perdana Menteri berkata pertemuan itu turut menyentuh hubungan Malaysia-Kerala yang telah terjalin sejak sekian lama menerusi jaringan perdagangan, pendidikan, pergerakan masyarakat serta pertukaran budaya. Dan hubungan berkenaan terus menjadi asas penting dalam memperkukuh jalinan antara rakyat Malaysia dan juga India. Right. Berita seterusnya, tiga lelaki ditahan cuba curi kabel di Kajang. Tiga lelaki termasuk seorang warga asing dipercayai ditahan selepas dipercayai terlibat dalam cubaan mencuri kabel di kawasan lampu isyarat berhampiran Kajang di Jalan Riko. Dan ketika cuba menghalang perbuatan itu terbongkar apabila pengadu bersama rakannya melihat beberapa lelaki dipercayai cuba menarik keluar kabel. Dan ketika cuba menghalang perbuatan itu, beberapa individu bertindak agresif terhadap pengadu dan rakannya sebelum melarikan diri dari lokasi. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Ada lagi nanti saya akan kongsikan khusus untuk anda yang sedang mendengarkan Kedai FM pada waktu ini. Terus bersama Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Semasa Kedai FM.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses.

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Terima kasih Mak Troy. Dengan lagu Jandang sebentar tadi. Bahagia. Tak apa perlu ada apa-apa. Oh, macam tu pula ke? Sebab kadang-kadang kan ada orang yang kata tak perlu apa-apa. Yang penting hati tulus, ikhlas. Boleh ke digunakan pakai untuk zaman law ni? Kan? Zaman lain ni semuanya perlukan wang ya. Apa-apa saja kena wang. Nak masuk tandas pun kena wang. Perlu duit. Kan? Bolehkah kita mendapat kebahagiaan ni macam tu? Cuba tanya. Kebahagiaan anda itu ada di mana? Kadang-kadang kebahagiaan itu ada di tempat kerja yang dekat. Terima kasih DJ Faizal. Dia sedang mengikuti Kedai FM ketika ini. Bagus dah. Sentiasa Kedai FM tetap di hati. Kata petugas-petugas kita yang mungkin dah berpindah-pindah kan. Itulah kita dah, kita harapkan semuanya tetap mengingati kami. Anda yang pergi petugas di tempat-tempat mana sekalipun dah tetap juga dengarkan Kedai FM. Kau tak ada lah dekat Selangor, dekat bandar dari Johor, dekat mana mana-manalah yang berada di sana-sana. Lepas tu tetap juga bila kami live, tetap juga dengarkan Kedai FM. Itulah yang terbaiknya, sentiasa menyokong kami. Okay, Kedai FM walau di mana jua anda berada. Okay, nanti suakan, bukan saya, pembantu dari pegawai dari Met Alostar akan kongsikan sebentar nanti keadaan cuaca. Bagaimana hujan lagi ke ataupun cerah pula hari ini, kita akan ketahui tepat 7.30 minit pagi. Okey, terus bersama di Kedai FM. Ada yang tanya macam mana ni belajar bahasa Thai ni, kita ada macam mana ni? Tok guru demam jadi kelas hari ini dibatalkan. Pakat semua dah demam ni. Saya doakan agar anda juga tidak demam ya. DJ E dah demam, DJ Bah pun dah demam, DJ Najmi pun dah demam. Tinggal DJ ni je belum lagi ni. Ay, tak mau, saya tak mau. Saya mau cergas.

Kemudian pagi masih lagi bersama-sama mendengarkan Kedai FM. Ada di mana waktu ni? Ada di atas kendaraan, ada atas di jalan raya, nak ke tempat kerja, nak pergi hantar anak dan sebagainya. Ada yang dekat rumah saja, Su. Dah selesai dah semua-semua. Dah bagi mereka makan semua. Mereka pun dah pergi dah kerja, dah pergi sekolah dah. Tunggu kita lah pula dekat rumah seorang-seorang. Kan? Temenolah. Dekat dapur tu kata nak masak apa lah hari ni, macam-macam kan. Itulah dia menu-menu yang perlu dipikirkan oleh suri rumah tangga. Nampak macam mana kan? Bila kita tanya mereka ni nak makan apa, ikutlah kan. Lepas tu bila kita masak, lah masak ni je. Macam-macam. Lepas ni nanti kita pun kena buat buku menu lah. Menu, ok, pilih. Menu untuk hari ni, yang ni. Kita ada ikan, dia ada ni. Pilih nak apa. Senang sikit sebab mereka susah nak fikir kan. Ok, baru-baru ni, Datuk Awi. Baru saja kita buat konsert dan dihadiri oleh 20,000 peminat-peminatnya sikit. Bagi tepuk sikit. Wow, 20,000. Ramai tu. Ramai lagi yang mendahagakan suara emas Datuk Awi. Dan dia gagahkan diri jugalah untuk hiburkan, walaupun dengan diuji dengan sakit tekak sikit, ada masalah-masalah kesihatan. Tapi oleh kerana dia tak memahampakan peminat-peminatnya, 20,000 ni, jadi dia buat juga. Dan ramai jugalah bagi-bagi komen-komen yang positif, kata aura masih macam dulu lagi, macam rocker-rocker dulu ke. Oh, hebat. Datuk Awi, musim-musim orang buat konsert. Jadi sebila nak buat konsert lah. Memang sebenarnya banyak akan hujan. Celine Dion juga buat konsert selepas 6 tahun. Alhamdulillah kan, risau tengok kesihatan dia. Tapi oleh kerana peminat-peminatnya, Celine Dion juga buat konsert di Perancis dengan air mata kegembiraan daripada beliau. Dia tak berapa nak sihat, tapi dia tetap juga gagahkan. Itu semangat artis-artis dia ni. Walaupun dia ada

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, saya ketika cuaca pagi ni kan, cuaca tak menentu, sat panas, sat hujan. Terus nak bersama-sama untuk ikuti
2: cuaca hari ini.
1: Okeylah, kita nak bersama dengan pegawai dari Man Alastar, Puan Suraya yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Sehat ke pagi ni?
3: Cik sihat, Suraya, alhamdulillah.
1: Kita, alhamdulillah.
3: Itu sihat, no?
1: Sehat juga. Okeylah, Suraya, bagaimana dengan cuaca sepanjang hari ini? Teruskan.
3: Okey, terima kasih DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari jam 8 pagi untuk hari ini 15 September. Pada sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan bagi seluruh negeri Kedah tiada hujan. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan bagi kawasan Kubang Pasu, Pokok Senar, Padang Terap, Sik dan Baling, ribut petir di beberapa tempat. Manakala bagi kawasan Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, tiada hujan. Pada sebelah malam pula, Met Malaysia meramalkan bagi kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Kulim, Bandar Baru dan Baling, ribut petir di beberapa tempat. Manakala bagi kawasan Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda diramalkan tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221 638, dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca Darahkan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat bertugas.
3: Selamat bertugas juga.

0: 95.5 Bapak semua orang kampung. Sehat ke orang kampung orang kita? Seronok kan berada di kampung halaman masing-masing. Ada yang berada di bukan kampung halamannya tapi kampung halaman isterinya. Apa tak ada masalah. Janji dekat kampung juga. Kan angin sepoi-sepoi bahasa. Amboi tengok bendang pula. Oh, seronok. Mana kita nak dapat ni dekat tempat-tempat yang lain. Jadi kena menghargai tempat-tempat yang anda duduki diami. Okay? Alright, sebentar nanti kita nak ikuti sentuhan duha, fakta-fakta dunia pula dah, fakta-fakta haiwan yang boleh disukosikan hari ini tentang sesuatu haiwan serangga perosak yang kita tengok kotor dan juga menjijikkan. Kita tengok dah memang kita pandang sebelah mata aja, iaitu seekor lalat. Tapi dia mempunyai keupayaan yang luar biasa. Dari sudut apa itu? Matanya. Matanya boleh lihat 360 darjah ya. Jangan main-main dengan lalat ya. Jangan main-main. Dia boleh lihat depan, belakang, tepi, set mirror semua. Semua dia boleh tanpa perlu nak menoleh. Jadi kita kena bagi apa dekat dia? Kita kena bagi wow. Wow dekat dia. Sebab dia perlihatan je tu 360. Jadi dia guna, dia punya mulut dekat mana? Mulutnya ada dekat dahi dia kah? Dekat pipi dia kah? Mulutnya berada di kakinya. Rasa lalat ni terletak pada bulu-bulu halus di tapak kaki mereka. So jadi bila lalat tu hingga atas makanan, mereka sedang gunakan daerah rasanya yang ada pada kakinya itu. Allah, macam tu ke rupanya. Dan dia boleh mencium jarak yang begitu jauh lah. Sangat tajam apa mengesan bau bangkai ke daging mentah ke dari 1 hingga 2 kilometer. Tu dia, sekali lagi, wow. Hebat betul lah lalat ni kan. Tapi itulah, kita tu memang tak suka lah dia. Memang tak elok pun. Sebab kita tak suka lah dia. Boleh macam-macam penyakit. Kan. Tapi nak macam mana. Tapi ada satu jenis lalat ni. Nama dia mayfly. Mayfly ni dia hidup dia 24 jam je. So jadi kehidupan dia pun ni, dia akan jumpa kawan dia tu. Okay, besok tak jumpa dah. Dia punya taraf dah. Dan kalau lalat-lalat biasa ni, dia boleh capai tempoh dewasa dia cepat. Dalam 4 minggu je dia dah jadi dewasa. Kan? Dia baru dilahirkan, baru je keluar, baru bertelur, dan juga bila dah ni jadi baby, lepas tu dalam 4 minggu je dah jadi dewasa. Cepat sungguh kan proses kitaran lalat ni. Okey lah. Itu je dia banyak boleh suka-sukai untuk ada tentang dunia-dunia haiwan ni. Hari ni kita cerita tentang lalat pun. Kita tengok pun tak berapa nak berkenan kat dia. Ini kan pula nak tahu fakta dah. Awak lah ni suruh fakta ni. Tak apalah. Sekali-sekala kan kita ambil yang comel-comel je. Kita ambil pasal lalat pula ini. Okey, jom kita ikuti sentuhan duha.
1: Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukmin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita duk sembang setiap hari dengan kawan-kawan ataupun kita duk sembang setiap hari dengan keluarga kita, jaranglah kadang-kadang kita duk bagi nasihat dan sebagainya. Nasihat ni kadang-kadang kita jumpa pada hari majlis, orang belajar ilmu, orang mengajar. Kadang-kadang kita jumpa nasihat ni, kita terbaca kat mana-mana. Nasihat ni tuan-tuan dan puan-puan sedang mendengar Kedah FM yang dihormati sekalian. Dalam kehidupan kita ni, nasihat ni ada beberapa jenis. Yang pertama, jangan nasihat orang yang takabur kerana dia rasa diri dia dah betul, kerana dia anggap orang lain lekeh dan nasihat orang lain tak ada bagi makna. Orang ni orang yang ego. Antara jenis orang yang macam ni bahaya kerana hati dah tertutup daripada kebenaran. Kita nak kena doa bagi hati dia lembut. Yang kedua, orang yang keras hati. Dia tahu kata dia salah, tapi dia tak mahu berubah. Pun susah kita nasihat, berkali-kali nasihat pun tak mahu pi. Pasal apa? Pasal dia ni jenis batu keras yang susah nak berubah. Biasanya kerana dia ego, ataupun mungkin juga dia rasa malu nak terima nasihat kita. Yang ketiga, orang yang susah nak terima nasihat ni ialah orang yang tak tahu kata nasihat tu bagi kebaikan. Dia tolak kerana dia tak faham, ataupun dia salah faham, ataupun dia anggap tak relevan dengan dia. Tak ada kena-mengena dengan aku. Dia tak terima nasihat itu. Kita boleh nak tolong dia, tapi dengan cara pelan-pelan. Yang keempat, orang yang biasa dah trauma dan terluka. Pernah dimalukan satu masa dulu, pernah ditegur dengan kasar, sebut nak tegur dia tak mau langsung dah, sebab dia rasa macam pernah kena dah. Dan ini dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman buruk dulu. Orang yang macam ni ada satu istilah dipanggil defensive. Defensif ni orang yang menolak terus, dia tak mau terima dah apa-apa yang orang nak bagi kat dia kerana dia ada pengalaman hak tak elok dulu. Kita kena buat pendekatan apa? Pendekatan yang lemah lembut dengan dia. Yang kelima, orang yang berpura-pura. Kita nampak macam dia nak terima nasihat kita, tapi asalnya dalam hati dia memang dia nak tolak lah. Dia nak tolak, dia tak mau terima. Sebab apa? Sebab mungkin dia rasa macam dia nak jaga image dia, dia nak jaga apa ni, dia punya personality dia. Dia tak mau terima. Nasihat ni susah nak masuk orang yang macam ni, sebab dia tak ikhlas untuk terima. Yang keenam, orang yang dah selesa dengan maksiat. Pasal apa? Tak boleh nasihat dia kerana dia tak mau berubah, sebab dia duduk seronok dengan maksiat yang dia nak buat. Dia anggap nasihat kita pula sebagai gangguan untuk dia menjalani keseronokan dengan buat maksiat tu. Hak ni kita takut, sebab orang yang macam ni dia tak berani nak terima nasihat. Kita takut hilang keseronokan yang selama ni dia rasa. Jadi kita kena macam itulah juga. Kena hati-hati dengan dia, dan kita kena tengok waktu yang betul-betul dia nak terima. Kita cakap dengan dia. Kemudian yang ketujuh, orang yang takut untuk membuat perubahan. Dia takut gagal. Kita nasihat dia sekali, kalau aku buat sekali dengan aku sekali, tapi aku tak tahu nak jadi apa. Dia nak duduk takut tu juga. Dia tak mau keluar daripada zon yang dia duduk, kerana dia rasa macam dengan dia ni orang yang selesa. Dan yang terakhir, yang kelapan, jangan nasihat orang yang marah. Kerana marah ni sebenarnya orang Arab kata al-ghadabu nisful janun. Sesungguhnya orang marah ini dia ni separuh gila. Dia tak apa clear, ada otak tak apa clear. Nasihatlah macam mana pun, bagi pilih apa fakta apa pun, kawan tengah nak marah dia tak jadi apa. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, ad-din an-nasiha. Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat, kata Nabi. Sahabat tanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, untuk pemimpin umat Islam dan seluruh umat Islam. Bermakna nasihat ini perlu untuk semua. Mudah-mudahan nasihat sentiasa berguna pada orang yang berakal. Wallahu alam, sebagai renungan, sebagai panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM